Halo yang masih stay tune bersama dengan saya di TikTok Rara Kalesaran, 130-an orang ya yang sedang menyaksikan. Dan untuk TikTok Sonora masih ditunggu sebentar ya, nanti saya akan segera aktifkan. Kemudian juga selamat pagi untuk Mas Wawan. Waduh, makasih ya tadi diputer lagu Slang Mawar Merah, jadi flashback masa-masa indah dulu, asik. Sonora aja ya selalu di udara. Tapi Mas Wawan gak request ya, cuman emang kebetulan pas banget lagu kesukaannya keputer. Ah, itulah indahnya radio ya. Pak Sunta Firdaus, semoga apapun yang kamu perjuangkan hari ini diberikan kelancaran sehingga berakhir dengan hasil yang memuaskan. Cuaca di Kramat Jati, Jakarta Timur cerah, amin. Pak Sunta, hari ini semoga sukses, berjalan dengan lancar semua yang direncanakan ya. Kak Becky, good morning, saya lagi di Komplek Polri Ulu Jami. Wih, main dong, vacation for a couple days. Salamnya untuk Sony aja, sehat dan semangat semuanya. Siap, terima kasih. Saya juga nyapa dulu nih untuk siapa-siapa saja ya, Kang Jajan, Kak Mia, Kak Rodex, Kak Cengko, Kang Galon. Masa ada yang nanya, Kak tadi pesan galon gak? Enggak, Kak Henry Rudy, good morning. Dan yang lain-lain ya, selamat pagi. Kita akan dengarkan dulu satu lagu untuk Anda menghibur di pagi hari yang sudah mulai cerah ini. UB40, Here I Am.

Mbak Sonora, Anda masih ingat nggak mendiang Paus Fransiskus dalam lawatannya ke Indonesia di September 2024 silam itu menyatakan ia sangat mengagumi semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Karena menurutnya semboyan itu mencerminkan harmoni bangsa Indonesia di tengah masyarakat yang cukup majemuk gitu ya. Dan Paus Fransiskus menilai bahwa semboyan ini memperlihatkan sebagaimana keanekaragaman hayati yang ada dalam sebuah negara. Negaranya negara kepulauan pula, dan ini adalah sumber kekayaan dan keindahan. Nah, selain itu, perbedaan-perbedaan secara khusus ya berkontribusi bagi pembentukan mozaik yang sangat besar, yang mana masing-masing keramiknya adalah unsur yang tak tergantikan dalam menciptakan karya besar yang otentik dan berharga. Ini juga sama nih disampaikan oleh Paus Yohanes Paulus II, pendahulunya yang pernah berkunjung ke Indonesia juga, yang terpukau juga dengan falsafah bangsa Indonesia. Jadi tahun 89 waktu itu, sahabat Sonora, Yohanes Paulus II berkunjung ke Indonesia dan menyatakan kekagumannya pada dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila yang merupakan khazanah kebudayaan atau peradaban dan nilai-nilai luhur bangsa, serta mencanangkan kebebasan beragama. Kalau menurut Anda nih sahabat Sonora, saya juga jadi pengen nanya nih sama Anda, seberapa relevan sih nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi tantangan Indonesia di saat ini? Sangat relevan, cukup relevan, kurang relevan, tidak relevan? Kalau menurut Anda nih, di tantangan yang negara kita saat ini kita hadapi begitu, apakah nilai-nilai Pancasila masih relevan? Silakan ya disampaikan ke 0812-1229200 atau juga boleh melalui TikTok ya. Kita ada live di radio.sonora.fm92. Silakan Anda boleh mampir juga ke TikTok kita ya. Untuk Anda spesial yang ingin semangat di pagi-pagi sambil juga sedikit nostalgia, saya putarkan yang satu ini.

0: Pagi-pagi udah Kiss Me, Sixpence on the Richer. Pagi-pagi sekarang Cowboy sudah Sungguh Ku Sayang Kamu. Semangat ya untuk Anda sahabat Sonora yang masih setia terus bersama dengan kami, baik yang mungkin hari ini berangkat beraktivitas, bekerja ataupun juga mungkin upacara lanjut masih masuk juga atau libur, masih bablas ya. Selamat menikmati hari ini, hari Senin 1 Juni 2026. Mudah-mudahan ini adalah awal yang baik untuk segala rencana-rencana yang akan kita lakukan di kedepannya ya. Kita akan menuju ke sekitar Lenteng Agung untuk mendengarkan pantauan lalu lintas. Tito sudah siap nih dengan pantauannya, silakan Tito.
1: Ya, baik sahabat Sonora, arus lalu lintas di Jalan Lenteng Agung dari Margonda Raya Depok menuju ke Pasar Minggu pagi hari ini terpantau ramai lancar di kedua arah. Namun sedikit tersendat di jelang putaran balik melintasi rel kereta api sebelum stasiun Pancasila, sehingga bagi kendaraan roda 2 maupun roda 4 mengurangi kecepatannya. Selepasnya arus lalu lintas kembali ramai lancar. Pantauan di jelang halte stasiun Pancasila pagi hari ini juga sedikit tersendat. Hal ini karena adanya aktivitas masyarakat menyeberang jalan, terutama yang menuju ke stasiun Pancasila, dan ada angkutan umum yang tengah menaikkan dan menurunkan penumpang. Selepasnya arus lalu lintas kembali ramai lancar di jelang pertigaan Pasar Lenteng Agung maupun di sekitar stasiun Lenteng Agung. Pagi hari ini juga sedikit tersendat. Hal ini karena adanya pertemuan arus dan juga aktivitas masyarakat menyeberang jalan. Selepasnya arus lalu lintas kembali ramai lancar, arah sebaliknya ramai lancar, cuaca cerah. Demikian, itu saya melaporkan kembali ke studio.

0: Bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan.
1: Sahabat Sonora, kita akan sampaikan informasi di ruas tol pukul 7:30 waktu Indonesia Barat untuk Anda. Tol dalam kota Cawang mengarah Cengkareng lancar dua arah. Tol Janger Tomang yang ke Bitung lancar juga dua arah. Tol Jorwe 2S Pondok Pinang, Veteran Ulu Jami Pondok Ranji lancar juga nih kedua arahnya. Tol Jor E Taman Mini yang menuju Rorotan lancar dua arah. Tol Jagorawi Cawang menuju ke Ciawi juga lancar. Tol Japek juga terpantau dua arah ramai lancar. Tol Purbalenyi Dawuan pada Larang Paster Cilenyi lancar. Arah sebaliknya juga terpantau lancar.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Sonora FM News, Traffic and Music.

sapa dulu yang sudah pada rame banget nih di TikTok pagi hari ini. Banyak yang nostalgia dengan Sonora ya. Kak Arya Bima, halo. Kak Kasanova, dulu kalau nyetir suka Sonora dan stikernya ada di mobil-mobil. Kata masih ada loh stikernya, mau dipasang nggak?

Ayah Peri, siapa lagi, Kak Poppy, Kang Jajan, siapa lagi, Pak Ferry Satarianto, Kak Uncle Icon, Kak Novera Amirina dari Batam, Kak Denny, Kak Deden Yohana dari Bogor. Terima kasih sudah ramai sekali ya pagi hari ini. Dari Bintaro, Kak Kasanova, salam, terima kasih. Terus stay tune bersama dengan Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Kalau mungkin streaming di radio yang biasa Anda dengarkan sedang kurang baik, atau bisa juga ke website kita ya, sonora.co.id. Anda boleh melalui TikTok, kita siaran TikTok, nonton TikTok nih ya. Kalau Anda pengen dengar radio dengan cara yang berbeda, bisa sambil nonton penyiarnya. Silakan mampir ke TikTok kita, radio.sonora.fm92. Biasanya kita ada di pagi dan siang juga malam. Paginya di Sonora Pagi, siangnya di AMKM Siang, malam di AMKM Malam. Atau Anda juga boleh mendengarkan dari Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Selamat pagi untuk Anda yang sudah menyapa di 0812-122-9200. Menurut saya Bu Nita nih, sama sekali udah gak relevan ya, tapi biarlah Pancasila jadi dasar negara kita. Semoga suatu saat akan ada pemimpin negara ini yang ingin kembali ke Pancasila dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Katanya saya senang nih dengar lagunya Trioli Bells. Wow, yang tadi Cowboy ya, kebetulan yang tadi Cowboy. Kalau Trioli Bells coba nanti saya cari ada nggak di playlist saya hari ini. Stay tune terus ya, kita bikin semangat pagi hari ini.

0: Media bersama kami di Sonora Network.
1: Kabar baik nih buat warga Jakarta, sebanyak 5.240 objek tanah warga yang terdata masuk kategori 1 atau K1 ditargetkan selesai sertifikatnya pada Juni 2026. Dan target itu menjadi fokus rapat kerja panitia khusus reforma agraria dan pendaftaran tanah sistematis lengkap DPRD DKI Jakarta yang digelar baru-baru ini. Langkah ini menjadi bagian dari upaya DPRD DKI Jakarta memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah warga sekaligus mempercepat penyelesaian persoalan pertanahan di Jakarta. Dengan bukti kepemilikan tanah yang jelas, maka warga diharapkan merasa aman ya terhadap hak atas tanah yang dimiliki, serta mengurangi potensi sengketa di kemudian hari. Yuk warga Jakarta kawal proses ini agar manfaatnya bisa kita rasakan langsung. Kalau Anda mau tahu lebih lanjut tentang kerja-kerja dan kebijakan yang dibuat DPRD DKI Jakarta, follow you Instagram, TikTok, Facebook, X, dan YouTube DPRD DKI Jakarta, dan juga kunjungi laman dprd-dki.jakartaprov.go.id.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun, iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
2: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: 8 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Sabah Solora Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengeluarkan surat edaran tentang pedoman peringatan hari lahir Pancasila yang jatuh 1 Juni hari ini. Kepala BPIP Yudian Wahyudi meminta kepada seluruh pejabat dan masyarakat untuk memperingati hari lahir Pancasila dengan mengibarkan bendera merah putih selama 1 hari penuh. Yudian menegaskan peringatan hari Pancasila bukan sekedar seremoni tahunan, melainkan wujud komitmen mengamalkan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemerintah Arab Saudi mengumumkan penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 berlangsung sukses dengan dukungan sistem keamanan, organisasi, dan layanan yang saling terintegrasi. Pangeran Saud bin Mishal bin Abdulaziz selaku Wakil Gubernur Wilayah Makkah sekaligus Wakil Ketua Komite Tetap Haji dan Umroh menegaskan keberhasilan penyelenggaraan haji bulan akhir dari tugas pemerintah Arab Saudi melainkan awal. Bukan akhir dari tugas pemerintah Arab Saudi, maksud kami, melainkan awal dari tanggung jawab baru dalam melayani Islam dan umat Muslim seluruh dunia.
1: Demikian Sonora Update.

It's on the radio dari The Course ya. Di menit ke-14 dari pukul 8 pagi, Rara Kalesaran masih menemani Anda. Selamat pagi Kak Tricia Francisca, Jakarta Pusat hadir. Kak Frankie, Kak Aang, Kak Asep, Kak Leo, siapa lagi nih? Kak Toto, kemudian siapa lagi? Kak Sri Kiki, Kak Kulmen, dan lain-lain yang masih juga setia, Kak Akbar Tegalan, Kang Jajan, Kak Tina, Moza, Bekis, Bu Oriza, dan semuanya yang setia bersama dengan kami di TikTok radio.sonora.fm92. Hai, selamat pagi. Selamat pagi juga Bu Liliani di Tanjung Duren. Salam sehat, salam bahagia. Cuacanya cerah, siap Bu Lili. Pak Philip, apa kabar? Saya baru join TikTok, biasa dengar suara, sekarang bisa lihat langsung. Mantap akun saya, Bonar Kak Rara. Siap Pak Philip, soalnya ada juga Pak Bonar, jadi kadang-kadang saya langsung otomatis gitu manggil Bonar gitu ya. Ada Pak Bonar di Manokwari, apa kabar nih? Pak Tunggul, selamat pagi, Sonora tetap jaya di udara, selamat hari lahirnya Pancasila. Semoga Pancasila tidak hanya menjadi slogan kebangsaan, namun nyata dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Salam sehat, selamat bertugas Rara dan kru. Thank you Pak Tunggul dari Yogyakarta. Nah kalau menurut Anda sahabat Sonora, apa sih nilai-nilai Pancasila yang mungkin harus dikuatkan lagi saat ini? Mungkin nilai gotong royong, nilai toleransi, keadilan sosial, atau nilai yang lain. Anda punya pendapat lain? Boleh 0812 122 9200.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Halo semuanya, ayo kumpul sini, merapat lebih dekat lagi ke radio kamu. Sebentar lagi kita akan rehat sejenak dari keramaian dan biarkan telinga kamu kasora manjakan dengan dongeng yang sangat seru. Sudah ambil posisi paling nyaman? Oke, mari kita mulai petualangannya.
2: Di hutan yang hijau, Raja Singa ingin membagikan buah-buahan. Tapi buah yang ada di keranjang sedikit sekali. Raja Singa bingung.
3: Aduh, buahnya sedikit sekali. Bagaimana membaginya agar cukup?
4: Bagikan saja sama rata, Raja. Kalau semua dapat sama banyak, pasti tidak ada yang berebut.
3: Benar juga ide kamu, Kancil. Panggil semua hewan ke sini.
2: Kelinci, burung, ayo ke sini. Raja mau bagi buah.
5: Yeay.
6: I like it. Aku suka buah.
7: Yes, please. Aku mau.
2: Raja Singa langsung memotong semua buah menjadi potongan kecil. Tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil. Semua hewan mendapatkan bagian yang sama.
7: I got it. Itu sudah adil.
5: Thank you so much, Tuan Raja.
3: Sama-sama. Sebagai pemimpin, aku harus memastikan semua rakyatku kenyang dan senang.
2: Karena bersikap adil dan mau mendengarkan masukan, Raja Singa makin dihormati dan disayang oleh seluruh isi hutan.
1: Dunia imajinasi memang gak ada habisnya kan? Tapi untuk hari ini cukup sampai di sini dulu ya petualangan kita. Simpan rasa penasaran kamu karena besok Kak Sora akan kembali lagi. Sampai jumpa!

0: informasi jalan tol.
1: Kembali kita update informasi di ruas tol untuk Anda sahabat Sonora. Di tol dalam kota, Cawang yang mengarah ke Cengkareng lancar dua arah. Tol Janger Tomang yang menuju ke Bitung lancar juga dua arahnya. Tol Jor W2S Pondok Pinang yang menuju ke Pondok Ranji lancar dua arah. Tol Jor E Taman Mini yang menuju ke Rorotan lancar juga nih. Baik yang ke arah Rorotan maupun sebaliknya ke Taman Mini ya. Tol Jagorawi Cawang menuju Ciawi lancar. Arah sebaliknya Ciawi yang menuju ke Cawang melalui Taman Mini dan Cibubur juga lancar. Tol Japek pagi hari ini juga lancar dua arah. Untuk tol Purbalenyi Cisomang KM102 mengarah Cikalong Wetan. KM104 padat, ada kendaraan trailer di row atau parit. Proses evakuasi ini saat ini dengan alat berat di lajur 1 atau sebelah kiri. Silakan diantisipasi bagi Anda yang akan melintas. Sebaliknya Cilenyi yang menuju ke Dawuan terpantau lancar.

0: dari C5 dengan KAU di menit 37 dari pukul 8 pagi. Selamat pagi Pak Sue, Pak Akbar yang masih setia terus bersama dengan kami dari tadi, Kak Andri dari Depok, kemudian Kak Betsy yang menyapa cuacanya cerah, Kak Nike Air tadi masih ada kah, masih bergabung tadi menyampaikan informasi di Cibitung lancar dua arah ya, yang ke Tambun dan juga Cikarang. Terima kasih juga untuk Kak Hir Ayem, Kak Sambas Kasep ya. Ada siapa lagi nih? Ada sahabat-sahabat kami Pak Sea yang juga pagi hari ini menyapa di hari lahir Pancasila. Semuanya ada di Pancasila, maka harusnya kalau kita patuh dengan Pancasila, rakyat bisa sejahtera, katanya begitu. Tadi saya buka polling sih, apa nilai-nilai Pancasila dari sila 1 sampai 5 yang menurut Anda sekarang ini harus perlu untuk dikuatkan lagi? Mungkin gotong royong, keadilan sosial, toleransi yang mulai meluntur, atau Anda mempunyai pendapat lain? Boleh disampaikan ya. Kita akan menuju ke Pasar Minggu dulu yuk untuk mendengarkan pantauan lalu lintas bersama dengan kru kami, Tito Suwandoyo. Silakan Tito.
1: Ya, baik sahabat Sonora, arus lalu lintas di Jalan Pasar Minggu dari Lenteng Agung menuju ke Kalibata pagi hari ini terpantau ramai lancar, di mana sedikit tersendat di sekitar pertigaan Jalan Siaga 2. Hal ini karena ada pertemuan arus saja selepas ramai lancar. Kemudian di Siaga 1 juga sedikit tersendat karena ada pertemuan arus juga aktivitas masyarakat menyeberang jalan selepasnya kembali ramai lancar. Kemudian pantauan yang biasanya terjadi kepadatan di jelang putaran balik sekitar Hotel Fidusia Pasar Minggu, namun pagi hari ini masih relatif ramai lancar. Arus baliknya ramai lancar, cuaca cerah. Demikian, Tosondo yang melaporkan kembali ke studio.

Banyak juga yang sudah mengirimkan WA-nya ya di 0812-1229200. Ibu Vera Dewianti Setiawan, selamat pagi. Kiranya setiap pekerjaan yang kita lakukan hari ini Tuhan jadikan berhasil, dan setiap hal yang kita doakan kiranya mendapatkan jawaban. Amin. Terima kasih. Dari Ibu Hani di ini memberikan pendapat ya, harusnya jangan ada beda-beda kayak anak Cindo enggak jadi ikutan upacara bendera di Istana Negara. Emang iya? Benarkah Bu Hani? Saya kok belum dengar ini. Pak Panji Antoro, Pak Puji Antoro, selamat pagi. Semuanya masih harus selalu diulang dan dikuatkan ya, toleransi, gotong royong, karena semakin terlihat jelas bedanya dahulu dan sekarang. Waktu saya kecil setiap hari keagamaan masih saling memberi ucapan meski beda agama secara langsung. Sekarang udah jarang, bahkan gak ada. Bu Oriza, maaf baru menyapa. Rara tadi olahraga, asik. Cuaca Rawalumbu cerah. Makasih Bu Oriza. Bu Fanda juga, kalau menurut saya menyarankan hari lahirnya Pancasila sekarang, nilai-nilai sudah semua diabaikan. Toleransi beragama, tolong menolong sesamanya, menghormati orang tua, semua udah hilang di semua rakyat Indonesia. Nah ini harus dikuatkan lagi. Terima kasih. Oma Len juga selamat pagi. Pak Edi Sutopo, good morning. Terima kasih sudah menyapa. Pak Haryanto Jaya, keadilan sosial kayaknya nih sudah mulai harus dikuatkan lagi. Reportnya calon presiden terdahulu aja tidak hafal Pancasila, padahal yang hafal juga belum tentu mengerti artinya. Bu Nur, kalau menurut saya gotong royong dan keadilan sosial. Kalau menurut Anda apa nih nilai-nilai Pancasila yang harus kembali dikuatkan, yang sudah mulai luntur begitu? Boleh 0812-1229200 atau juga boleh melalui TikTok ya, kita sedang live di radio.sonora.fm 92.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Sahabat Sonora, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala melayat ke rumah duka ex-Menhan Ria Mizard Riakudu di Cikeas Bogor, Jawa Barat. Ia mengenang peran penting Ria Mizard saat penanganan tsunami Aceh. JK mengaku memiliki hubungan baik dengan Ria Mizard selama penanganan tsunami Aceh. Dan selain itu, JK juga mengungkit kiprah Ria Mizard di pemerintahan yang pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Presiden Prabowo Subianto ingin bahasa Perancis diajarkan di sekolah-sekolah Indonesia. Wakil Komisi 10 DPR Lalu Hadrian Irvani menilai perlu adanya pemetaan sebaran guru bahasa Perancis di Indonesia. Menurutnya, kebijakan pendidikan harus disusun berdasarkan kebutuhan nasional, kesiapan tenaga pendidik, kurikulum, serta manfaat nyata bagi peserta didik. Hadrian menyebut pihaknya bakal meminta penjelasan dari Kemendikdasmen dalam rapat kerja mendatang, apalagi sebelumnya juga sempat muncul wacana pengajaran bahasa Portugis.
1: Demikian Sonora Update.

Ada informasi untuk Anda nih sahabat Sonora, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar pemutihan denda pajak kendaraan loh mulai 1 Juni ini hingga 31 Agustus mendatang. Nah, melalui kebijakan ini, masyarakat dapat melunasi kewajiban pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tanpa dikenai bunga terlambatan. Masyarakat DKI Jakarta memiliki kesempatan selama 3 bulan nih untuk menyelesaikan kewajiban PKB maupun BBNKB tanpa dikenakan bunga keterlambatan. Dan Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta atau Bapenda DKI Jakarta memastikan kebijakan ini menggunakan mekanisme pembebasan secara jabatan. Artinya wajib pajak tidak perlu membuat surat permohonan, tinggal datang saja mengajukan penghapusan denda atau menjalani proses administrasi tambahan.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.

Serba Salah dari Raisa membawa kita ke menit ke-21 dari pukul 9 pagi. Mataharinya cerah sekali ya, sudah menyinari pagi hari ini. Mudah-mudahan membuat semangat juga sahabat-sahabat untuk beraktivitas ya di hari ini. Kita akan menuju ke sahabat-sahabat yang sudah mengirimkan WA-nya, memberikan pendapat tentang topik pagi hari ini. Bu Lili katanya, gotong royong dan keadilan sosial kok sudah mulai meluntur ya. Bu Nita Susanti, saya selalu rarain dari Bu Nita di Sunter. Hai Bu Nita di Sunter, tetangga. Ya, tetangga nggak terlalu dekat tapi nggak jauh-jauh juga ya. Pak Jimmy, selamat pagi. Pancasila dasar dari segala urusan politik, masyarakat harus saling tolong-menolong. Cuacanya cerah, terima kasih Pak Jimmy. Pak Rudi, menurut saya keadilan sosial, saat ini keadilan hanya didapat oleh segelintir orang dan khususnya mereka yang dekat dengan pemerintah. Pemerintah sepertinya tidak bisa dan tidak mau mendengar, melihat dan merasakan apa yang terjadi pada rakyatnya. Mereka lebih asik dengan kelompok mereka sendiri tanpa peduli kondisi dan keadaan di bawah. Makasih Pak Rudi di Pancoran. Terus bersama dengan kami sahabat Sonora, Rara Kalesaran masih menemani Anda.

0: Liputan Sonora.
1: Sabah Sonora, Presiden Prabowo Subianto hari ini dijadwalkan menjadi inspektur upacara dalam rangka peringatan Hari Pancasila yang digelar di lapangan Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri. Seperti apa informasi selengkapnya? Silakan Tito.
2: Ya baik, sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto hari ini akan hadir dan menjadi inspektur upacara dalam rangka peringatan Hari Pancasila yang digelar di lapangan Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri. Berdasarkan informasi yang kami dapat di lapangan, upacara Hari Pancasila yang dilakukan di tingkat pusat ini dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan akan mulai berlangsung pada pukul 10 pagi ini. Sementara itu, peringatan Hari Pancasila yang jatuh pada hari ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Sejumlah mantan presiden dan wakil presiden diundang dalam upacara hari ini. Hal tersebut berdasarkan informasi yang berkembang di kalangan wartawan istana. Selain itu juga wakil presiden Gibran Rakabuming Raka dan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih juga dijadwalkan hadir dalam upacara pada pagi hari ini. Sementara itu berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah persiapan upacara hingga saat ini masih dilakukan. Terlihat juga pasukan pengamanan presiden berjaga di lokasi upacara, baik itu di sekitar Gedung Pancasila serta di sejumlah titik di lingkungan Kementerian Luar Negeri untuk mengantisipasi sesuatu yang tidak diinginkan. Demikian Dito Sandoyo melaporkan kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.

Yang masuk, halo dari ke atas. Sepertinya toleransi dan keadilan sosial harus ditingkatkan lagi deh. Pak Steve katanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini nih Pak Thomas. Kalau Pak Thomas mau info aja, pagi hari ini Simpang 5 Senen masih ramai lancar, cuacanya berawan. Salam setuju dan selamat hari lahir Pancasila. Terima kasih Pak Thomas. Kak Luke di Joglo, selamat pagi menjelang siang, salam sehat untuk kita semuanya. Terima kasih, salam untuk keluarga Kak Luke. Kemudian juga ada lagi Bunda. Senang di bulan Juni ini banyak kenangan di hari Pancasila. Dulu waktu sekolah disuruh membaca Pancasila ke depan saat upacara bendera dengan hikmat, asik. Semoga sih semua dari kita masih hafal dan menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila ya. Tidak hanya dalam perkataan saja, dalam perbuatan pun harus kita amalkan. Walaupun memang sehari-hari kalau kita lihat anak-anak sekarang sudah mulai ya, ada yang struggle begitu dalam menghafalkan Pancasila. Terlihat dari beberapa konten-konten yang kita lihat begitu. Dan ini perlu menjadi perhatian juga sih. Kalau dulu sih kita ada yang namanya penataran P4, ada yang menghafalkan butir-butir Pancasila, menghafalkan GBHN ya, kita punya bukunya gitu. Nah sekarang kan pelajaran itu ataupun juga penataran itu sudah tidak ada. Bagaimana caranya agar anak-anak ini benar-benar masuk ke dalam hati mereka nilai-nilai Pancasila ini dan teramalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini jadi PR orang tua nih kalau gitu ya. Kak Jumira selamat pagi, tadi menyapa ya pagi sekali Pak Sumarwan Soeharto, Pak Agus Sugiarto juga. Selamat pagi, saya masih menemani Anda. Rara Kalesaran di Sonora Pagi di Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

Jangan malu-malu ya, tapi mau. Kalau rindu, pengen dengerin lagu, pengen menyapa Sonora, tinggal WA saja 0812-1229200 ya. Saya akan ke Instagram untuk mengetahui voting pagi hari ini terkait dengan apa sih menurut Anda nilai-nilai Pancasila yang harus dikuatkan lagi atau mulai luntur. Yang pertama adalah gotong royong 50% dan keadilan sosial 50% nih. 50-50 kalau di Instagram ya. Kalau di WA tadi sepertinya sudah saya baca semuanya. Terima kasih banyak. Tadi juga banyak yang berpendapat melalui TikTok. Bu Oriza katanya toleransi, etika anak-anak terhadap sesama, orang tua sama yang lebih kecil. Betul. Toleransi ini juga antar umat beragama, antar suku ya. Ini juga perlu untuk kita kembali kuatkan, sahabat Sonora. Terima kasih, selamat memperingati hari lahir Pancasila hari ini. Esok lagi ketemu dengan saya di Sonora Pagi pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Saya pamit, sampai jumpa.

Hai sahabat Sonora, sering teringat kenangan indah lewat lagu? Nah, sekarang waktunya kita bernostalgia bersama. Karena Sonora menghadirkan segmen spesial Throwback Hits, di mana kami akan memutar kembali lagu-lagu hits dari era 70 dan 80-an. Segmen Throwback Hits ini bisa Anda dengarkan di program Sonora Pagi dan Sonora Hari Ini setiap Senin sampai Jumat. Kami juga ingin mendengar lagu nostalgia favorit Anda. Yuk, kirimkan judul lagu hits dari era 70 atau 80-an yang Anda suka. Kirimkan melalui WhatsApp ke nomor Sonora 0812-122-9200 dengan format Throwback Hits, spasi nama, spasi judul lagu, spasi nama penyanyi. Kami tunggu ya lagu-lagu pilihan Anda. Mari berbagi kenangan manis bersama di segmen Throwback Hits.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.
2: Pukul 10 waktu Indonesia Barat.
0: Sonora FM News, Traffic, and Music.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Tips kesehatan dari Dr. Santi.
2: Pencegahan terhadap hantavirus mencakup cuci tangan sebelum makan atau menyentuh makanan atau sebelum menyentuh hidung, mulut, dan mata. Tutup makanan dan alat makan. Bersihkan area yang tercemar tinja, urin, dan air liur tikus dengan metode basah. Siram dulu dengan cairan desinfektan, karbol, atau pemutih pakaian yang diencerkan dengan perbandingan 1 bagian pemutih dicampur dengan 9 bagian air. Setelah dibasahi, tunggu 5-10 menit, lalu baru dibersihkan. Jangan lupa, kenakan sarung tangan dan masker. Akan lebih baik lagi jika sebelum dibersihkan ruangan tersebut dibuka agar terjadi sirkulasi udara setidaknya 30 menit. Hindari metode kering saat pembersihan seperti menyapu atau menggunakan vacuum cleaner.
1: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonora FM 92 Jakarta.
3: Jangan lupa, sehat itu mudah.

0: Ya bersama kami di Sonora Network.
1: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, baru tahu.
2: Ngapain sih? Ih,
1: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
2: Ya ampun, iya, ih, seru ya. Bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
1: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
2: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
1: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
0: Sonora Network.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Selamat siang sahabat Sonora, dalam amanat hari lahir Pancasila, pada hari ini Presiden Prabowo Subianto menyinggung arah baru ekspor sumber daya alam satu pintu sehingga dapat dimanfaatkan oleh rakyat. Laporan selengkapnya, reporter Radio Sonora, Tito Suandoyo sudah siap menyampaikan. Silakan, Tok.
3: Ya, baik sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kekayaan sumber daya alam Indonesia harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Di mana hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam amanatnya pada upacara Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri. Presiden Prabowo Subianto pun menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang lebih berpihak kepada kepentingan nasional. Dengan demikian, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk memastikan hasil kekayaan alam Indonesia tidak lagi banyak mengalir ke luar negeri. Pemerintah pun kini menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu, kemudian melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi, hingga perkuatan pengelolaan devisa hasil ekspor, dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Berikut adalah pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto.
4: Ulama, harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia.
3: Ya, baik sahabat Sonora, diketahui sebelumnya bahwa amanat tersebut sejalan dengan kebijakan terbaru pemerintah yang mulai berlaku pada 1 Juni ini, di mana pemerintah mewajibkan ekspor sejumlah komoditas strategis seperti batu bara, minyak kelapa sawit atau CPO dan ferroalloy dilakukan melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PT DSI sebagai pelaksana sistem ekspor satu pintu. Di mana kebijakan ini juga bertujuan memperkuat kontrol negara terhadap arus devisa hasil ekspor, meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi serta memastikan keuntungan dari pemanfaatan sumber daya alam dapat lebih banyak dinikmati di dalam negeri untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Demikian Tito Sonde melaporkan kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora. Your daily dose of news, traffic, and music. Sonora.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update.
3: Selamat siang sahabat Sonora. Jenazah ex-menteri pertahanan Ria Mizar Riakudu dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama TMP Kalibata Jakarta. Adapun upacara pemakaman militer dipimpin oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin selaku inspektur upacara. Ria Mizar Riakudu meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto Jakarta pada hari Minggu kemarin pukul 14:03 waktu Indonesia bagian Barat. Ria Mizar Riakudu diketahui lahir di Palembang, Sumatera Selatan pada 12 April 1950. Ia merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1974 dari kecabangan infanteri. Beralih ke berita selanjutnya, pelatih Timnas Indonesia John Herrmann sudah mengumumkan 23 pemain untuk agenda FIFA Match Day Juni 2026. Indonesia akan menjalani 2 pertandingan di bulan Juni. Tim Merah Putih melawan Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jai Ides tidak masuk dalam skuad ini karena mengalami cedera. Bek muda Matthew Becker masuk dalam pemanggilan. Di sisi lain, Jordi Amat dan Eliano tidak ada.
2: Demikian Sonora Update.

Halo teman-teman dan sahabat Sonora, apa kabar semuanya? Semoga kabarnya semua sehat, penuh dengan rasa syukur, bahagia tentunya ya. Apalagi masih menikmati long weekend sampai hari ini. Siapa yang hari ini gak mau kemana-mana? Karena ini hari terakhir ngumpulin tenaga buat mulai beraktivitas lagi besok. Gak apa-apa ya, sambil istirahat, jeda waktunya di rumah sambil dengerin Radio Sonora. Nah, kali ini saya ajak untuk sambil request lagu yang pengen banget Anda dengerin siang hari ini ya. Mungkin sambil santap-santap siang ya, yang siang hari ini pengen makannya ditemenin lagu favorit, boleh. Langsung aja WhatsApp 0812-122-9200. Pastikan ya, lagu yang Anda request dirilis di atas tahun 93, dan jangan lupa sertakan nama, domisili, lagu, dan kirim-kirimnya salam buat siapa.

Hadir menemani Anda walaupun tanggal merah ya, tapi kami tidak libur. Pastinya menemani aktivitas yang Anda untuk mendengarkan lagu-lagu pilihannya Anda nih, sahabat Sonora. Nah, kali ini saya mau bacakan tentunya dari tim 1200 ya. Ini yang udah siap banget emang buat request lagu gitu kan. Yang sebelum 1200

Oh nih, banyak yang colong start deh ya. Boleh, boleh dong ya di chat kembali ya. Pastikan Anda kalau kirim WhatsApp di 12.00 ya, pas acara AMKM memang dimulai. Oke, sekarang saya mau bacain dulu dari mana tadi? Ibu Oriza Sativa ya. Selamat siang Ibu Oriza. Salam sehat. Semangat siang Olive, semangat banget ini. Tolong diputarkan lagu dari Pharrell Williams berjudul Happy. Wah, ini lagunya asik banget ya. Buat nemenin sahabat Sonora ya. Buat ngebangkitin juga semangat siang hari ini yang agak mager-mager. Semoga dengerin lagu ini ikutan ke bawah happy-nya. Lagunya buat semua yang lagi di studio, terima kasih. Terus titip-titip salam juga nih ya, untuk semoga lagi pada dengerin ya, sekalian absen-absen. Buat teman GMP, Ibu Fanda, Diki Maul, Fakih, Nicole, Ibu Nur, Ibu Rianti, Ibu Sri di Petojo, Ibu Riani Sutopo, Ibu Yulia Pastel, Pak Edi Sutopo, untuk Pak Naufal, Philip, Ibu Asti, Ibu R, untuk Ibu Becky dan juga Ibu Triksi yang tetap kerja, tetap semangat ya. Terima kasih loh semangatnya. Cuaca di Rawalumbu katanya masih cerah. Oke, kalau di sekitaran Jakarta Barat ya, Palmerah sini udah gloomy-gloomy gimana gitu. Gloomy itu apa ya? Berawan. Nah, sahabat Sonora tentunya udah saya siapin, udah masuk ke playlistnya AMKM siang hari ini. Lanjut ya, setelah lagunya bikin happy, saya mau ajak Anda dengerin lagu yang ini cukup biasanya sering di request maksudnya. Aduh ya, agak kelibet nih. Selamat siang Ibu Fanda di Pondok Kopi. Ibu Fanda pengen dengerin lagu Viva Forever dari Space Girls ya. Untuk semua sahabat-sahabat Sonora di mana saja berada, untuk Ibu Foni, Ibu Lena, Ibu Sylvia, Ibu Riza Sativa, Ibu Lili, Ibu Tin, Ibu Nur, Pak Edi Sutopo, Ibu Yulia Pastel, Ibu Asti, selamat mendengarkan AMKM siang dan selamat makan siang. Serta untuk penyiarnya, tetap semangat, sehat-sehat, jangan lupa makan siang. Oke, sip ya. Cuaca di Pondok Kopi mendung. Oh, sama nih kayak wilayah Jakarta ya. Udah mulai agak-agak mendung gimana gitu ya. Semoga cuacanya walaupun mendung tapi tetap semangat untuk beraktivitas yang hari ini, ataupun sekedar menikmati waktu tanpa pekerjaan karena tanggal merah gitu kan. Nikmatin waktu di rumah, goler-goleran atau sambil beraktivitas apapun yang bikin happy siang hari ini. Happy dari Pharrell Williams menemani Anda di AMKM.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya ih, seru ya. Bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
2: Terus bersama kami di AMKM.

Masih nemenin sahabat Sonora di AMKM siang hari ini. Kita ke Bandung dulu yuk menyapa Pak Denny ya. Ini pendengar setia Sonora salah satunya yang berdomisili di Bandung. Katanya siang hari ini pengen dengerin lagu Tulus yang Manusia-manusia kuat. Benar ya? Benar, itu kita. Mungkin ini dipersembahkan juga untuk sahabat-sahabat Sonora yang hari ini tanggal merah mesti tetap kerja ya, karena kita manusia-manusia kuat. Salam-salamnya untuk semua pendengar dimanapun berada. Berharap nih katanya Pak Denny semuanya sehat, bahagia selalu, amin. Sehat-sehat juga, bahagia selalu juga untuk Pak Denny. Dan tak lupa selamat memperingati hari lahir Pancasila. Yuk, masih pada apal nggak ya poin-poin Pancasila? Ya, semoga hari ini diperingati hari lahir Pancasila bisa mengingatkan kita juga gitu ya. Jangan lupa mengamalkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Lanjut ya, setelah lagu Manusia Kuat, saya mau puterin lagu pilihan dari Pak Terry Kurniawan di Grogol. Benar nggak? Benar. Pengen dengerin lagu Wadides dari Duci featuring Kodak Black ya. Gak ada salamnya, udah itu doang. Oke, baiklah, kita dengerin dulu dua lagu permintaan sahabat Sonora di Anda meminta kami memutar.

bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.

0: Sahabat Sonora, kali ini waktunya saya mengupdate dulu untuk informasi-informasi lalu lintas di beberapa ruas tol. Dimulai dari tol dalam kota Cawang kilometer 01 menuju Tebet 02 kilometer padat, ada penanganan kendaraan gangguan di lajur kiri. Sebaliknya dari Cengkareng, Pluit, Tomang hingga ke Cawang terpantau ramai lancar, sahabat Sonora. Di ruas tol Jakarta Tangerang yang mengarah dari Tomang mengarah Tangerang hingga Bitung lancar, di arah sebaliknya terjadi kepadatan dari Kebon Jeruk kilometer 3 hingga ke Tomang terpantau padat. Di tol Jor dan di tol Jakarta Cikampek terpantau ramai lancar di kedua arah. Tol Jagorawi Gunung Putri kilometer 23 hingga 23400 padat, ada kecelakaan di bahu luar kiri. Citerap kilometer 27 hingga kilometer 29 ini juga padat imbas adanya kecelakaan kendaraan Grand Max Box terbalik di lajur 1 bahu kiri. Kemudian di arah sebaliknya dari Ciawi Bogor ke Cawang terpantau ramai lancar. Ruas tol lainnya, sahabat Sonora, tol Purbalenyi Dawan yang menuju ke Paster hingga Cilenyi terpantau ramai lancar. Namun di arah sebaliknya dari kilometer 77 Sadang hingga 76700 padat imbas adanya penanganan kecelakaan beruntun di bahu luar kiri. Silakan sahabat Sonora manfaatkan informasi-informasi lalu lintas ini jika sarah dengan perjalanan Anda dan tetaplah berhati-hati dalam berkendara.
1: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
2: Sonora FM, News, Traffic, and Music.
0: Kita lanjutin dulu sahabat Sonora MKM siang hari ini. Saya mau bacain kali ini requestan dari warga TikTok tadi ya. Ada Sitoshi Nakamoto pengen dengerin lagu 25 Minutes dari MLTR ya. Ini Sitoshi Nakamoto ini dari Muara Enim Sumsel ya, bukan dari Jepang. Namanya nuansa Jepang sekali ya, tapi ternyata asli Indonesia. Semoga bisa menikmati ya, semoga masih join live TikToknya juga. Nah, untuk warga live TikTok nih, yang dari tadi mungkin request tapi kok gak dibaca-bacain sama penyiarnya. Mohon maaf nih ya, kan kalau chat live TikTok itu kan cepet banget gitu bergesernya. Jadi supaya bisa dibaca, langsung aja cus WhatsApp 0812-122-9200. Seperti warga TikTok yang udah WhatsApp ke Studio Sonora ya. Kalau di TikTok tuh namanya, apa namanya tadi, Virgo ya, Virgo 07, tapi nama aslinya Pinka di Bogor. Selamat siang ya, mau request lagu Christina Aguilera yang berjudul Jenny in a Bottle. Lagu ini buat semua sahabat Sonora di mana saja berada, dan untuk Molif selamat bertugas. Terima kasih ya. Langsung aja kita dengerin dua lagu permintaan sahabat Sonora di Anda meminta kami memutar.

Yang oke, lanjut lagi ya buat bacain requestannya sahabat Sonora. Kali ini ke Bandung lagi deh ya, menyapa Ibu Becky. Bener gak sih Ibu Becky masih di Bandung kan ya? Katanya hai Olive cantik, nuhun, apa kabar? Kabarnya penuh warna ya. Saya tuh kalau ditanya kabar gak bisa langsung jawab baik gitu ya, karena kadang ada masa-masa kita lagi gak baik-baik aja kan. Jadi kalau saya ditanya apa kabar, kabarnya pasti berwarna, seperti warna-warna pelangi gitu ya. Ada happy-nya, ada sedihnya. Ya, namanya kehidupan ya. Udah. Nanti malah curcol nih ya. Kita lanjut aja buat bacain lagu-lagunya, lagu-lagu requestannya sahabat Sonora. Kali ini Bu Becky pengen dengerin lagunya Celine Dion berjudul I Love You Too. Eh, enggak ya. Semangat ya, terima kasih ya. Tuhan berkati. Tuhan berkati juga ya. Semangat juga untuk Ibu Becky ya, menjalani aktivitas rutinitas hari ini. Lanjut ke Ibu Eli di Tambun, Bekasi. Selamat siang ya Ibu Eli, request lagu Sepenuh Hati dari Ario Wahab. Semoga ini benar ya lagunya, karena kalau di playlist kami tulisannya cuma Ario, tapi sebenarnya harusnya sih bener gitu maksudnya. Untuk salam-salamnya ke Pak Nanang dan keluarga di Bojongkulur, Kabupaten Bogor. Selamat libur dan santap siang dengan kakak penyiar dan kru yang sedang tugas. Terima kasih. Semoga tetap sehat semangat, amin. Sehat semangat juga ya. Sukses menyertai Bu Eli beserta keluarga. Cuaca di Tambun cukup cerah saat ini. Sepertinya emang kalau di wilayah Tambun, Bekasi itu kayak lagi cerah-cerahnya ya. Sementara di sini lagi gloomy-gloomy-nya. Langsung aja deh dua lagu permintaan sahabat Sonora di Anda Meminta Kami memutar.

Oke, sahabat Sonora masih muterin lagu requestan sahabat Sonora. Kali ini mau muterin lagu requestan dari Bu Rianti di Gunung Putri. Salam-salamnya buat Ibu Nur, Ibu Oriza Sativa, Ibu Foni, Ibu Vanda, Ibu Sri di Petojo, Ibu Tin, ya, Pak Edi Sutopo, Ibu Yulia Pastel, Pak Noval, dan semua pendengar Sonora. Selamat makan siang, minta lagunya dari Liodra, pesan terakhir. Udah saya siapin ya. Terima kasih semangatnya. Sehat-sehat selalu juga untuk Ibu Rianti dan keluarga. Oke, ini kali ini mana lagi ya. Selamat siang juga untuk Ibu Riani. Jadi Ibu abis Ibu Rianti, Ibu Riani. Tapi kalau Ibu Riani Sutopo ini di Kramat Jati ya. Ini yang saya yang saling berkirim salam gitu. Pengen dengerin lagu Someone Like You dari Adele. Lagu ini khusus untuk kru Sonora yang lagi tugas saat ini untuk Bali Fellow Gen. Halo Ibu, terima kasih untuk memutarkan sama-sama. Hope everything is okay with you. Stay healthy and happy always. Thank you so much. Terima kasih untuk kiriman lagunya dari Pak Edi Sutopo, Ibu Yulia Pastel di Alfa Indah, Ibu Oriza di Rawalumbu, dan Ibu Rianti di Gunung Putri. Ih, tahu aja ya pada kirim-kiriman. Langsung aja di Anda meminta kami memutar.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Selamat siang sahabat Sonora, sebanyak 372 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Jawa Timur ditutup sementara karena belum memenuhi standar mutu dan sanitasi yang ditetapkan pemerintah. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestiano Dardak mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis berjalan sesuai standar keamanan pangan. Menurut Emil, setiap SPPG diberikan waktu 30 hari sejak dimulai beroperasi untuk mengurus sertifikat laik higien sanitasi atau SHLS. Beralih ke berita selanjutnya, Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum menargetkan pengaspalan pada titik jalan Lenteng Agung Timur yang ambles sudah bisa selesai pada Selasa besok. Pengaspalan mulai dilakukan pada Minggu malam kemarin. Menurutnya perbaikan untuk titik yang ambles ini dipercepat karena jalan Lenteng Agung Timur merupakan akses utama jalur menuju Depok, Jawa Barat.
1: Demikian Sonora Update.

0: Nora FM News, Traffic and Music.
1: Sahabat Sonora, menyambung informasi tadi terkait penutupan jalan di Lenteng Agung, kami punya update informasi dari pernyataan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaludin terkait penutupan di jalan Lenteng Agung karena perbaikan saluran bawah tanah yang sebelumnya amblas. Seperti apa pernyataan selengkapnya? Kita akan dengarkan bersama pernyataan dari Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Budi Awaludin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Warga Jakarta yang kami hormati, mohon maaf kami sampaikan terkait adanya penutupan Jalan Raya Lenteng Agung arah selatan menuju Depok. Pada hari ini, Senin 1 Juni 2026, pukul 14.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan Selasa 2 Juni 2026, pukul 5 pagi. Penutupan jalan dilakukan karena adanya perbaikan saluran bawah tanah oleh Dinas Sumber Daya Air. Kami akan menyiagakan petugas Dinas Perhubungan di sekitar lokasi untuk memandu warga menuju jalan alternatif. Sekali lagi mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Terima kasih.
1: Baik sahabat Sonora, itu tadi pernyataan dari Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaludin terkait penutupan Jalan Raya Lenteng Agung yang mungkin sudah diketahui ya oleh banyak sahabat Sonora, sudah cukup viral kalau jalanan ini ambles begitu ya. Kemudian untuk perbaikannya, Jalan Raya Lenteng Agung yang biasanya bisa dilintasi baik kendaraan 2 maupun kendaraan roda 4, ini akan ditutup mulai dari pukul 14.00 ya, nanti tepat di pukul 14.00 di tanggal 1 Juni hari ini sampai dengan pukul 5 pagi, 5 waktu Indonesia bagian Barat di tanggal 2 Juni, berarti sampai jam 5 besok ya. Sedangkan kegiatan perbaikan saluran bawah tanah, dan memang diinfokan juga ini supaya menjadi perhatian untuk sahabat-sahabat Sonora, terutama untuk sahabat-sahabat Sonora yang mungkin memang melintas atau akan melintas di sekitaran Jalan Raya Lenteng Agung yang mengarah ke Depok ini.
3: Terus bersama kami di

Lanjut lagi ya di jam kedua AMKM, masih muterin lagu-lagu permintaannya sahabat Sonora. Kali ini saya mau puterin lagu permintaan dari Ibu Liliani. Selamat siang Ibu Liliani, ini di Tanjung Duren ya, Jakarta Barat. Katanya selamat santap siang, salam sehat bahagia selalu. Terima kasih Ibu Liliani berkirim salamnya untuk Ibu Foni, Ibu Sylvia, Pak Edi Sutopo, Ibu Yulia Pastel, sahabat di TikTok semuanya ya. Dapat salam dari Ibu Liliani, semua warga TikTok. Selamat makan siang, salam sehat dan bahagia selalu. Sehat-sehat, bahagia juga menyertai Ibu Liliani ya, beserta keluarga. Katanya pengen dengerin lagunya Raisa berjudul Usai di Sini, tapi dengerin radio Sonoranya jangan usai di sini ya Bu. Kalau enggak nanti maksudnya enggak bisa dengerin lagu yang udah di request loh. Ya, selamat siang juga nih AMKM siang lift. Namanya Teh Saha. Coba, aduh ini siapa? Oh dari Edo, Edo Angke. Oh Edo di Angke, Jakarta Barat. Oke, pengen dengerin lagu berjudul World dari The Bee Gees. Untuk kru Sonora yang bertugas, selamat makan siang. Terima kasih ya.

Buat yang udah sabar nungguin lagunya diputar, terima kasih ya. Tentunya saya akan bacain lagunya, tapi pelan-pelan satu-satu berurut gitu ya. Yang baru WhatsApp berarti ya sabar ya, karena udah banyak banget yang menanti sejak 12.00. Seperti Pak RHM nih yang live TikTok, dia Pak RHM ini juga WhatsApp. Ya, karena saya tuh pasti menyarankan untuk warga TikTok tetap WhatsApp ya. Kenapa? Supaya kalau di chat, di apa namanya, chat TikTok itu kan cepat banget naiknya ya, takutnya gak kebaca. Kalau di WhatsApp saya jelas meruntun gitu ya, dari bawah ke atas yang udah WhatsApp. Kali ini Pak RHM, maaf ya Pak, punten deh. Ini nama aslinya beneran Pak RHM gitu, warga Brebes yang jelas ya, pengen request lagunya Ring My Bells. Lupa lagunya siapa, tapi enak kok. Bener ya, enak ya. Kalau di kami adanya Ring My Bells. Ini lagunya Enrique Iglesias ya, semoga bener lagu yang dimaksud ini ya, semoga bisa dinikmati juga. Tapi sebelum muterin lagu itu, saya mau puterin dulu lagu requestan dari Kevin di Matraman, katanya request lagu Dikta Kesepian. Semoga dengerin lagu ini, dengerin Sonora, gak jadi kesepian ya, karena jadinya ditemenin gitu kan. Sama kayak saya gitu kan, kalau siaran sendirian di studio biar gak ngerasa kesepian sendirian, ya live aja TikTok kan, biar kayak banyak gitu yang nemenin. Kirim salamnya Kevin ini buat tim 7 dan K3 Bogor. Kalian luar biasa dan teruntuk dirimu yang selalu di hati. Waduh, siapa tuh? Bisa kali spill namanya. Buat penyiar Sonora, sukses selalu. Amin. Ya, langsung aja kita dengerin dua lagu permintaan sahabat Sonora di Anda Meminta Kami Memutar.

0: bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, kembali kami sampaikan perkembangan informasi lalu lintas di beberapa ruas tol yang informasinya kami himpun dari Jasa Marga Tol Road Comment Center. Dimulai dari tol dalam kota, Pejompongan kilometer 10 hingga Slipi kilometer 11 padat, di arah sebaliknya ramai lancar. Tol Jakarta Tangerang menuju Tangerang Bitung ramai lancar, namun di arah sebaliknya terjadi kepadatan dari Kebun Jeruk, kilometer 3 hingga ke Tomang. Di ruas tol lainnya, tol Jor dan di tol Jakarta Cikampek terpantau ramai lancar di kedua arah. Di tol Jagorawi, Citerep, kilometer 26 hingga 29200, arah Ciawi padat, ada penanganan kecelakaan. Kemudian dari Ciawi, Bogor hingga ke Cawang terpantau ramai lancar. Hanya di sekitaran Simpang Gadok ya, perhatian sahabat Sonora, kilometer 46500 arah Puncak ditutup sementara, di Jalan Arteri Puncak diberlakukan satu arah prioritas turun menuju Gadok. Kemudian sahabat Sonora, di ruas tol lainnya, tol Layang MBZ, Cikarang Pusat kilometer 39 hingga kilometer 45500 arah Cikampek padat, imbas dari penanganan kecelakaan, di arah sebaliknya ramai lancar. Tol Purbalenyi yang mengarah Paster Cilenyi ramai lancar, namun di arah sebaliknya dari kilometer 77 Sadang hingga kilometer 76700 padat imbas adanya penanganan kecelakaan. Tetap berhati-hati dalam berkendara sahabat Sonora, utamakan keselamatan dalam berkendara.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga, melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Tentunya masih nemenin sahabat Sonora, nggak sampai setengah jam lagi nih kebersamaan kita di Anda Meminta Kami Memutar ya. Kali ini mau muterin lagu requestan dari Ibu Guru, Ibu Asti. Dan mamanya yang lagi dengerin Radio Sonora, thank you ya. Selamat siang, apa kabar? Semoga kabarnya juga sehat-sehat, Ibu Guru Asti dan mama yang lagi dengerin Sonora. Kalau kabar saya berwarna. Request lagunya Dea Mirella, Menanti, untuk Ibu Oriza. Dipersembahkan ya untuk Ibu Oriza, Ibu Rianti, Kak Olive, mamaku, salah satu fans Radio Sonora. Terima kasih. Selamat siang dan selamat beraktivitas. God bless you. Selamat beraktivitas juga walaupun di rumah aja. Semoga tetap terhibur ya sambil dengerin Radio Sonora. God bless you too. Lanjut lagi requestan selanjutnya ya. Ini requestan paling tersingkat, saya cuma dikasih Kak request terus langsung nunjuk. Emang lah ini ya. Ini warga TikTok tapi udah WhatsApp juga ya. Ani Warsi, ini TikToknya Kenniki, pengen request lagu Remember Us This Way Lady Gaga ya. Ini saya cuma di mention nih requestan yang semalam. Semalam apa dua hari lalu ya? Dua hari lalu, tiga hari lalu. Ya itulah pokoknya. Ya, semoga bisa nikmatin lagunya di Anda Meminta Kami Memutar.

Ya sahabat Sonora, masih ada beberapa menit ke depan ya menjelang pukul 14 buat muterin lagu-lagunya sahabat Sonora tentunya. Yang udah WhatsApp ya, ingat yang sudah WhatsApp ya. Kenapa? Warga TikTok mohon maaf nih ya, karena kalau belum WhatsApp takutnya kan chatnya ke naiknya cepet gitu kan kalau chat TikTok. Kali ini lagu permintaan dari Helen Butar-Butar di Sawangan Depok. Wah, warga Depok ya. Lagunya yang diminta adalah Emosi Jiwa dari Fabio featuring Prinsa dan Andi Rianto. Semoga ini cuma lagunya ya, Emosi Jiwa, tapi sebenarnya jiwanya lagi happy, ya enggak? Apalagi ditemenin siang harinya bareng AMKM yang muterin lagu-lagu pilihannya sahabat Sonora. Ucapannya selamat bertugas untuk Mbak Olive, thank you. Lagunya dikirim untuk Tante Mahda Simanjuntak di Pasarbo dan Wiwin di Gria Asri Cinere. Semua sahabat Sonora dimanapun berada. Oke deh ya, semoga dinikmati lagunya. Terus saya mau bacain lagi, kali ini permintaan dari Andre. Andre, selamat siang, pengen dengerin lagu Since I Found You dari Christian Bautista. Pesannya untuk Marcella, Adriel, dan Papi Suryadi di Cakung. Semoga lagi pada dengerin Sonora juga ya. Jadi langsung aja dua lagu permintaan sahabat Sonora di Anda meminta kami memutar.

Oke, sahabat Sonora, sepertinya ini akan jadi dua lagu penutup gitu ya, yang menutup perjumpaan kita di AMKM siang hari ini. Selamat siang buat Pak Adrian di Jelambar, request lagu DJ Sami Heaven buat semua pendengar dan penyiarnya. Terima kasih ya. Ini juga tadi udah menyapa di live TikTok siang hari ini. Terus saya mau muterin lagunya. Oh, ini. Ya. Ada Pak Heru, pengen dengerin lagunya Richard Marx, Angelia, salamnya untuk Noni dan Cimut, salam sayang selalu, Heru Banjarwijaya. Ketemu juga ya, saya coba cari ya, Angelia. Semoga ada nih, ada lagi bener ya, semoga bisa nemenin siang harinya di Anda Meminta Kami Memutar.

Kalau udah dengerin tune yang satu ini, Sahabat Sonora, artinya kebersamaan kita di AMKMC yang harus berakhir dulu ya, sampai di sini. Terima kasih untuk sahabat-sahabat Sonora yang sudah mengisi program AMKM ini dengan requestan-requestan lagu favorit Anda. Kirim-kirim salamnya yang sudah terbaca ya, semoga bisa dinikmati bersama. Namun yang belum sempat terbacakan, mohon maaf ya, boleh dicoba lagi ikutan AMKM nanti malam dari jam 8 sampai jam 10 malam. Jadi AMKM siang harus pamit dulu, sampai di sini. Kita lanjutkan setelah ini dengan Pesona Indonesia. Semoga bisa terus menemani waktu libur Anda di tanggal merah hari ini dengan musik yang enak ya. Dan tentunya Radio Sonora akan terus setia menemani apapun aktivitas Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengarkan Radio Sonora, part of Kompas Gramedia Radio Network.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Selamat siang sahabat Sonora. Kementerian Haji dan Umroh mengungkapkan pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah dan Mina tahun ini secara umum berlangsung lancar. Meski demikian, Kementerian Haji mengakui masih ada sejumlah kendala kecil yang ditemukan di lapangan selama proses penyelenggaraan. Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umrah, Denny Suryadi, mengatakan salah satu indikator kelancaran penyelenggaraan haji terlihat dari pergerakan jemaah pada fase puncak ibadah yang berjalan tertib. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang turut mendukung kelancaran operasional haji tahun ini. Beralih ke berita selanjutnya, pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan anggaran sebesar 9 miliar rupiah untuk program revitalisasi Museum Pajajaran di Kota Bogor. Langkah ini disebut sebagai bagian dari penataan fasilitas seni dan budaya di daerah tersebut. Menurut Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, program revitalisasi merupakan tindak lanjut setelah pelaksanaan kirab budaya Milangkala Tatar Sunda yang digelar di Kota Bogor. Kirab tersebut melibatkan berbagai unsur budaya dari sejumlah daerah.
1: Demikian Sonora Update.

0: Ya bersama kami di Sonora Network.
1: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
2: Halo semuanya, ayo kumpul sini, merapat lebih dekat lagi ke radio kamu. Sebentar lagi kita akan rehat sejenak dari keramaian dan biarkan telinga kamu Kak Sora manjakan dengan dongeng yang sangat seru. Sudah ambil posisi paling nyaman? Oke, mari kita mulai petualangannya.
3: Di hutan yang hijau, Raja Singa ingin membagikan buah-buahan. Tapi buah yang ada di keranjang sedikit sekali. Raja Singa bingung.
4: Aduh, buahnya sedikit sekali. Bagaimana membaginya agar cukup?
5: Bagikan saja sama rata, Raja. Kalau semua dapat sama banyak, pasti tidak ada yang berebut.
4: Benar juga ide kamu, Kancil. Panggil semua hewan ke sini.
6: Kelinci, burung, ayo ke sini. Raja mau bagi buah.
7: Yay. I like it. Aku suka buah.
8: Yes, please. Aku mau.
3: Raja Singa langsung memotong semua buah menjadi potongan kecil. Tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil. Semua hewan mendapatkan bagian yang sama.
8: I got it, itu sudah adil.
9: Thank you so much, Tuan Raja.
4: Sama-sama, sebagai pemimpin aku harus memastikan semua rakyatku kenyang dan senang.
3: Karena bersikap adil dan mau mendengarkan masukan, Raja Singa makin dihormati dan disayang oleh seluruh isi hutan.
2: Dunia imajinasi memang gak ada habisnya kan? Tapi untuk hari ini cukup sampai di sini dulu ya petualangan kita. Simpan rasa penasaran kamu karena besok Kak Sora akan kembali lagi. Sampai jumpa.
0: Pesona Indonesia.

0: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun, iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.

0: 100% lagu Indonesia hanya di Pesona Indonesia.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
3: Liputan Sonora.
4: Ya, sahabat Sonora, meski dijadwalkan pada pukul 14 siang tadi, Jalan Lenteng Agung arah Depok ini ditutup imbas perbaikan jalan ambles, namun hingga kini masih ramai dilalui pengendara roda 2 maupun roda 4. Lalu lintas pun padat. Bagaimana laporan selengkapnya, Tito Soandoyo, reporter Radio Sonora sudah siap menyampaikan laporannya. Silakan, Tito.
5: Ya, baik sahabat Sonora, penutupan jalan Raya Lenteng Agung arah Depok yang sebelumnya dijadwalkan mulai berlaku pada hari ini pukul 2 siang, namun hingga saat ini belum terlaksana secara optimal. Meski spanduk pemberitahuan penutupan jalan telah dipasang di sejumlah titik, hingga siang hari ini kendaraan roda 2 maupun roda 4 masih terlihat melintas di kawasan tersebut. Penutupan dilakukan sebagai dampak perbaikan saluran bawah tanah yang dikerjakan suku dinas sumber daya air Jakarta Selatan, di mana ruas jalan ini juga rencananya akan kembali dibuka pada pukul 5 pagi di tanggal 2 Juni. Berdasarkan pantauan di lokasi, 2 unit alat berat tampak beroperasi untuk memperbaiki badan jalan yang mengalami kerusakan. Aktivitas perbaikan tersebut juga menyebabkan arus lalu lintas di sekitar lokasi menjadi padat, terutama menjelang titik pekerjaan. Petugas juga terus bersiaga untuk mengatur lalu lintas dan mengarahkan pengendara agar menghindari area perbaikan untuk mengurangi kepadatan kendaraan. Di mana arus lalu lintas, jika sahabat Sonora ingin melakukan perjalanan ke Depok, bisa melalui Jalan Raya Bogor. Demikian, Tito Soandoyo melaporkan kembali ke studio.
3: Demikian Liputan Sonora.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Selamat sore Sobat Sonora, Presiden Prabowo Subianto mengatakan kekayaan alam Indonesia sudah terlalu lama ditentukan oleh pihak dan negara lain. Sebagian besar keuntungan dari penjualan sumber daya alam pun mengalir ke luar negeri. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan amanat dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila Jakarta Pusat pada hari ini. Oleh karenanya, ia memutuskan membuat sebuah badan ekspor komoditas PT Danantara Sumber Daya Indonesia, di mana setiap hasil bumi yang dikeruk di dalam negeri harus diekspor melalui badan tersebut. Beralih ke berita selanjutnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaludin menginformasikan akan dilakukan penutupan Jalan Lenteng Agung Raya arah selatan. Penutupan dilakukan sejak siang tadi hingga esok Selasa pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian barat. Penutupan dilakukan sehubungan dengan percepatan perbaikan jalan amblas di Lenteng Agung Raya mengarah Margonda Raya Depok. Jalan tersebut amblas sejak Kamis lalu, tepatnya tanggal 28 Mei 2026 pada pukul 22:30 waktu Indonesia bagian barat.
1: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM. News, traffic and music.
1: Menemani aktivitas sore Anda dengan beragam informasi terupdate hanya di Sonora hari ini.
2: Halo teman-teman dan sahabat Sonora, selamat sore. Kembali kita jumpa kali ini di program Sonora hari ini ya. Waktunya saya nemenin sahabat-sahabat Sonora dengan beragam informasi terupdate, informasi lalu lintas, beragam berita-berita terupdate, dan juga lagu-lagu yang enak banget buat didengerin. Utamanya untuk sahabat-sahabat Sonora yang mungkin sore hari ini lagi menikmati hari libur terakhir di long weekend kali ini ya, ataupun Anda yang hari ini masih harus tetap beraktivitas, ada pekerjaan-pekerjaan yang harus dituntaskan, gak apa-apa ya. Apapun aktivitas Anda di sore hari ini, tentunya Radio Sonora setia sekali menemani Anda. Dan setia juga nih memberikan beragam informasi terupdate dan nemenin dengan lagu-lagu sore hari ini nih sahabat Sonora. Tentunya udah ada playlist-playlist yang kami siapkan buat nemenin sahabat Sonora. Dan ada topik juga, topiknya tentunya masih melanjutkan seputaran hari lahir Pancasila ya, yang membuat kita semua libur atau tanggal merah di hari ini. Tapi sebelum kita bahas, saya menyampaikan update-update-nya, kita awali dulu Sonora hari ini dengan dua lagu yang tentu bisa mewarnai sore hari ini ya. Ada Christina Perri featuring Ed Sheeran dengan Be My Forever, dan juga Warna dengan judul Tanda-Tanda.

Sahabat Sonora, kita update dulu ya untuk informasi lalu lintas sore hari ini yang sudah dihimpun oleh Pusat Informasi Radio Sonora. Ada rekan Lia yang bertugas sore hari ini menemani bertugas di tanggal merah ya. Sore hari ini tentunya sahabat Sonora ada informasi kepadatan ya, walaupun libur-libur ternyata masih ada yang padat. Di Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan dari arah Kalibata ke Tugu Pancoran ini terpantau padat. Di arah sebaliknya ramai lancar, kemudian di traffic light Kebon Baru Cilincing Jakarta Utara dari arah Cilincing menuju Marunda maupun sebaliknya saat ini terpantau ramai lancar. Informasinya diterima dari TMC Polda Metro Jaya. Sahabat Sonora yang sore hari ini sudah mungkin mau menghabiskan hari terakhir tanggal merah melaku-melaku sore ya, JJS, jalan-jalan sore, ataupun yang memang beraktivitas di sore hari ini sedang dalam perjalanan, boleh ya sambil sharing informasi lalu lintas dari sekitaran Anda berkendara atau cuaca deh dari tempat Anda beraktivitas sambil absen di Sonora hari ini. Langsung aja WhatsApp 08

Pengen rasanya juga deh ya sahabat Sonora, liburannya diperpanjang, iya gak sih? Siapa yang gak rela kalau besok ternyata udah masuk ya? Yang udah long weekend, stop dulu deh ya, karena besok udah waktunya mulai aktivitas lagi. Sahabat Sonora, Sonora hari ini kembali hadir menemani Anda. Saya mau bacakan dulu ya satu informasi untuk sahabat-sahabat Sonora. Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri bersama dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut hadir mendampingi Presiden Prabowo Subianto di upacara hari lahir Pancasila pagi tadi. Dan Presiden Prabowo serta Wakil Presiden Gibran ini terlihat kompak memakai setelan peci dan jas masing-masing berwarna hitam keabuan dan hitam pekat. Sementara Megawati terlihat duduk di samping Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala. Hari lahir Pancasila dirayakan pada 1 Juni setiap tahunnya dan perayaan ini merujuk pada peringatan pidato Bung Karno yang menyampaikan konsep dasar negara Pancasila pada sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945 silam.

0: Sama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas tol sore hari ini, informasi sudah kami himpun dari Jasa Marga Toll Road Command Center. Dimulai dari tol dalam kota, Cengkareng menuju ke Cawang terpantau ramai lancar. Di arah sebaliknya, dari Angke kilometer 18 hingga 2500 arah Kapuk terpantau padat imbas adanya kendaraan truk yang sedang mengalami gangguan. Kemudian di tol Jagorawi Bogor kilometer 43 hingga 41 arah Jakarta padat, Bogor kilometer 40 hingga Sentul Selatan kilometer 34 arah Jakarta padat, Sentul Utara kilometer 33 hingga Citerep kilometer 28 padat. Di arah sebaliknya, Cimanggis kilometer 19 hingga Gunung Putri kilometer 2600 padat imbas adanya penanganan kecelakaan. Di ruas tol lainnya, sahabat Sonora, tol Jakarta Tangerang Tomang yang menuju ke Karang Tengah, Tangerang hingga Bitung ramai lancar. Namun di arah sebaliknya, dari Kebon Jeruk kilometer 3 hingga ke Tomang terpantau padat imbas adanya penanganan kendaraan trailer yang sedang mengalami gangguan. Silakan sahabat Sonora manfaatkan informasi lalu lintas ini jika sarah dengan perjalanan Anda, dan tetaplah berhati-hati dalam berkendara.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
1: Sahabat Sonora, kami update juga untuk lalu lintas di ruas arteri. Sore hari ini sudah ada rekan Riko Marbun yang akan menyampaikan bagi Anda. Seperti apa pantauannya? Silakan rekan Riko.
2: Ya baik, terima kasih. Selamat sore. Pantauan lalu lintas kami dilewat di seputar ruas jalan Palmera Barat dari arah perempatan Slipi. Kendaraan yang menuju ke arah Pasar Palmera sore ini kami pantau bergerak lancar dua arahnya. Bergeser sedikit ke ruas jalan Tentara Pelajar dari arah Patal Senayan menuju ke arah Pejompongan juga terpantau ramai lancar, sebaliknya juga demikian. Demikian sahabat Sonora, Riko melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.

Dari Firsta Berstari ya, sahabat Sonora baru saja menemani kita semua di Sonora hari ini. Tentunya masih banyak informasi yang akan saya sharingkan, berita-berita terupdate ataupun informasi lalu lintas. Kali ini juga saya mau undang sahabat Sonora semuanya yang sore hari ini tengah dalam perjalanan, mungkin warga Jakarta lagi menikmati lengangnya kota Jakarta ya. Kalau tadi siang saya berangkat ke kantor, itu biasanya dari Cawang sampai kantor itu butuh waktu hampir 1 jam. Tadi siang 20 menit aja. Saking lengangnya ya sahabat Sonora. Rasanya tuh dalam hati selalu bilang, bisa gak sih Jakarta tiap hari gini aja? Artinya Jakarta tiap hari butuh tanggal merah kali ya, buat tetap lengang gitu kan. Tapi apapun aktivitas Anda sore hari ini, tentunya Sonora hari ini masih terus menemani Anda. Kalau udah dalam perjalanan atau sedang dalam perjalanan menghabiskan waktu-waktu terakhir ya, long weekend kali ini, boleh dong sambil sharing informasi lalu lintas dari sekitaran Anda berkendara ataupun cuaca deh dari tempat Anda beraktivitas kali ini, langsung aja ya di 0812 122 9200.

0: tips kesehatan dari Dr. Santi.
1: Gejala-gejala yang terjadi pada infeksi hantavirus adalah gejala-gejala yang mirip seperti flu biasa atau mungkin seperti demam berdarah. Gejala awal ditandai dengan demam tinggi yang mendadak, bisa disertai menggigil, nyeri otot yang hebat, terutama di area otot-otot besar seperti di punggung, di panggul, di paha, sakit kepala berat, bisa juga terjadi mual, muntah, dan nyeri perut. Dan komplikasi yang terjadi bisa sesuai dengan variannya. Varian Seoul yang beredar di Indonesia yang menyerang ginjal, komplikasinya adalah gagal ginjal akut, tekanan darah rendah, dan perdarahan internal. Sedangkan varian Andes yang biasanya ada di Amerika banyak menyerang paru-paru. Komplikasinya adalah paru-paru terendam cairan secara mendadak sehingga pasien akan menderita gagal napas dalam waktu yang singkat.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu...

Sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan ini agar pembangunan ekonomi tidak terjebak pada angka statistik belaka. Menurutnya, pembangunan ekonomi harus berdampak luas bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini disampaikan Presiden di upacara Hari Lahir Pancasila di Jakarta pada hari ini. Prabowo mengatakan seluruh rakyat Indonesia tanpa pandang bulu harus mendapatkan akses yang sama. Ia mengatakan anak-anak Indonesia seluruhnya berhak mendapatkan asupan dengan gizi yang sesuai. Presiden memastikan petani Indonesia harus bisa memperoleh pupuk dengan baik, secara tepat waktu dan harga yang sesuai. Menurutnya, nelayan juga harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu untuk diberdayakan. Selain itu, ia juga menyebut bahwa pekerja Indonesia harus mendapatkan kesempatan penghidupan dan penghasilan yang layak.

0: semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
2: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
3: Sonora Update.
4: Sahabat Sonora, ex-Menteri Pertahanan Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar mengenang ex-Menhan Riamizar Triakudu sebagai jenderal humanis meskipun memiliki penampilan yang garang. Riamizar adalah sosok perwira yang tegas tapi humanis. Riamizar Triakudu meninggal dunia pada usia 76 tahun di RSPAD Gatot Subroto. Ia lahir di Palembang, Sumatera Selatan pada 12 April 1950. Riamizar Triakudu pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan atau Menhan di periode pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo dari tahun 2014 hingga tahun 2019. Beralih ke berita selanjutnya, Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah menepis anggapan wilayah marak kriminalitas di malam hari sehingga dijuluki Gotham City. Ia mengklaim tingkat kejahatan di wilayahnya masih relatif aman dan tidak lebih tinggi dibanding wilayah lainnya. Ia menyebut angka kriminalitas di wilayah tersebut tidak menunjukkan lonjakan yang signifikan dibandingkan wilayah lain di ibu kota. Menurut Iin, salah satu bukti bahwa Jakarta Barat masih kondusif adalah tingginya aktivitas warga di ruang publik pada malam hari.
3: Demikian Sonora Update.

Sonora hari ini masih menemani aktivitas sore Anda ya, sahabat Sonora. Siapa yang sore hari ini memilih untuk menghabiskan waktu libur panjangnya dengan JJS? Jalan-jalan sore cenah. Nah, sahabat Sonora, saya juga mau update dulu ya untuk informasi, beberapa informasi lalu lintas yang sudah dihimpun Pusat Informasi Radio Sonora dari rekan dia yang rajin banget ya ngasih informasi lalu lintas. Terima kasih, Lia. Diem aja loh, dimakasihin. Sahabat Sonora, di informasi lalu lintas kali ini ada informasi di ruas tol Purbalenyi. Dari Dawan yang ke arah Cileunyi lamai lancar, di arah sebaliknya Pasir Koja kilometer 131 menuju Padalarang Barat ini terpantau padat. Dari Cikubang hingga Cikalong Wetan juga padat. Sadang kilometer 77 yang mengarah kilometer 76 menuju Jakarta juga terpantau padat ya, sahabat Sonora. Kemudian informasi dihimpun dari TMC Polda Metro Jaya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penutupan total Jalan Raya Lenteng Agung arah Depok, tepatnya di kawasan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, mulai tadi pukul 14.00 hingga Selasa esok hari ya. Tepatnya di pukul 5 pagi, penutupan ini dilakukan untuk mendukung proses perbaikan permanen saluran bawah badan jalan yang sebelumnya mengalami amblas. Satlantas Jakarta Selatan bergabung dengan Dishub DKI telah menyiagakan petugas di sekitaran lokasi termasuk tapal kuda dan putaran balik Universitas Pancasila serta memasang 7 spanduk informasi untuk membantu masyarakat menuju jalur alternatif.

0: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun, iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.

Sahabat Sonora masih menemani Anda di Sonora hari ini, dan tentunya masih banyak informasi ya yang kami sharingkan untuk Anda di hari terakhir ya, long weekend kali ini. Pada bertanya-tanya gak sih jalur puncak nih gimana ya? Karena biasanya jalur puncak itu selain weekend ya, kalau apa namanya tanggal merah gitu juga biasanya diberlakukan one way gitu ya, ada yang mengarah satu arah menuju puncak dan juga ada yang turun. Dan untuk sore hari ini sahabat Sonora, informasi yang kami himpun dari Satlantas Polres Bogor nih menginformasikan traffic terupdate jalur puncak saat ini tengah diberlakukan rekayasa lalu lintas one way arah ke bawah dari puncak menuju Jakarta untuk mengurai kepadatan arus kendaraan. Pengendara juga dihimbau ya untuk mematuhi arahan petugas di lapangan, menjaga jarak aman serta selalu mengutamakan keselamatan selama perjalanan. Jadi sahabat-sahabat Sonora yang mau menuju ke arah puncak mungkin sore hari ini tertahan dulu ya, karena sedang satu arah menuju ke bawah atau yang menuju ke arah Jakarta.

0: bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, saatnya kami kembali mengupdate pantauan lalu lintas dari beberapa ruas tol yang informasinya kami sudah himpun dari rekan Tami yang bertugas di Jasa Marga Toll Road Command Center. Dimulai dari tol dalam kota Senayan, kilometer 8 menuju kilometer 9 padat, kemudian kilometer 18 hingga Simpang Pluit juga terpantau padat. Di arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Tol Jakarta Tangerang, arah Tangerang ramai lancar, namun di arah sebaliknya Tangerang kilometer 19 padat imbas ada truk mengalami gangguan. Kilometer 9800 ada perbaikan jalan dan di sekitaran kilometer 3 Kebon Jeruk menuju Tomang terpantau padat. Di tol Jagorawi kilometer 15 hingga kilometer 20 arah Bogor padat ada penanganan kecelakaan. Kemudian di kilometer 46500 padat jalur puncak prioritas satu arah turun. Sebaliknya arah Jakarta kilometer 43 ke 41 padat, kilometer 39 ke 36 padat, kilometer 30 ke 26 padat, Gunung Putri kilometer 25 hingga kilometer 20 terpantau padat juga. Di tol Jakarta Cikampek, arah Cikampek ramai lancar, di arah sebaliknya kilometer 54 hingga 52 Karawang Timur padat. Tol Purbalenyi kilometer 131 menuju 128 arah Jakarta padat. Kilometer 127 ke 121 padat dan di kilometer 112 hingga kilometer 111 padat, kilometer 108 hingga 107 200 juga terpantau padat sore hari ini sahabat Sonora. Silakan sahabat Sonora manfaatkan informasi-informasi lalu lintas ini jika setara dengan perjalanan Anda dan tetaplah berhati-hati dalam berkendara.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Sonora FM, News, Traffic, and Music.
1: Sahabat Sonora, kabar baik buat warga Jakarta. Sebanyak 5.240 objek tanah warga yang terdata masuk kategori 1 atau K1 ditargetkan selesai sertifikasinya pada Juni 2026 mendatang. Target itu menjadi fokus rapat kerja panitia khusus reforma agraria dan pendaftaran tanah sistematis lengkap DPRD DKI Jakarta yang digelar baru-baru ini. Langkah ini menjadi bagian dari upaya DPRD DKI Jakarta memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah warga, sekaligus mempercepat penyelesaian persoalan pertahanan pertanahan di Jakarta. Dengan bukti kepemilikan tanah yang jelas, warga diharapkan merasa aman terhadap hak atas tanah yang dimiliki serta mengurangi potensi sengketa di kemudian hari. Yuk warga Jakarta kawal proses ini agar manfaatnya bisa kita rasakan secara langsung. Mau informasi atau mau tahu lebih lanjut tentang kerja-kerja dan kebijakan yang dibuat DPRD DKI Jakarta, yuk follow Instagram, TikTok, Facebook, X, dan YouTube DPRD DKI Jakarta. Juga kunjungi laman dprd-dkijakartaprov.go.id.
0: Sonora FM, News, Traffic, and Music.

0: Ya, seruput kopi pagi-pagi gini.
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
1: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
2: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
3: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
4: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
2: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi

0: Itu loh, Ma. Siarannya asik, kan?
1: Oh iya ya, Pak. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
0: Aduh.

Sabah Sonora, Wakil Ketua KPK Johannes Tanak mengajak seluruh elemen masyarakat terutama generasi muda sebagai penjaga masa depan untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup. Johannes mengatakan hari lahir Pancasila yang kita peringati hari ini adalah momen refleksi untuk memastikan bahwa api Pancasila tetap menyala dan jiwa setiap insan Indonesia. Menurutnya Indonesia bukan hanya penonton dalam kancah dunia. Ia mengatakan sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, masyarakat Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusional untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Menjelang pukul 18.00 sahabat Sonora, artinya kebersamaan kita di Sonora hari ini harus berakhir dulu ya sampai di sini. Terima kasih banget buat sahabat-sahabat Sonora yang sudah setia sekali mendengarkan ya. Untuk sahabat-sahabat Sonora yang sudah berbagi sore hari ini juga terima kasih. Ada Pak Dio nih menyampaikan tadi dari Cikeas Bogor. Walah, cuaca di kawasan kota wisata Cibubur katanya sudah mulai gelap. Oke, terima kasih. Ada Ibu Riza Sativa juga menyapa, cuaca di Rawalumbu katanya masih cerah-cerah aja nih sore hari ini ya. Semoga secerah harapan kita untuk kembali mulai beraktivitas esok hari. Semangat ya untuk sahabat-sahabat Sonora, dituntasin dulu semuanya hari ini ya. Udah happy kan long weekend, semoga itu jadi semangat yang baru untuk aktivitas mulai besok ya sahabat Sonora. Silakan mempersiapkan diri mulai malam hari ini, dan tentunya siaran dari Radio Sonora akan terus menemani aktivitas Anda hingga malam nanti. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih, keep happy and healthy semuanya, kita jumpa lagi di lain kesempatan, bye.

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Sahabat Sonora, Komisi Pemberantasan Korupsi bakal melakukan penahanan terhadap dua orang tersangka baru kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dalam waktu dekat. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan KPK sudah mengajukan surat pencegahan bepergian ke luar negeri selama 6 bulan untuk kedua tersangka yang dimaksud. Asep menjelaskan dalam proses berjalan, penyidik terus bekerja untuk mengumpulkan dan memperkuat alat bukti maupun barang bukti. Hal itu semata-mata untuk kepentingan pembuktian di persidangan. Berita selanjutnya, polisi menangkap pengedar obat keras ilegal berinisial A alias Boy di wilayah Kalideres, Jakarta Barat. Penjualan obat keras ilegal ini disamarkan pelaku dengan membuka toko plastik. Kapolsek Kalideres Kompol Rihold mengungkap kasus bermula dari laporan masyarakat soal dugaan penjualan bebas obat keras itu. Sementara Kanit Reskrim Polsek Kalideres AKP Rahmat Wibowo menyampaikan saat penggeledahan pihaknya menemukan berbagai jenis obat keras dan psikotropika tanpa izin edar. Obat-obatan itu disimpan di dalam ruko plastik.
2: Demikian Sonora Update.

Rohigen Music. Halo, sahabat Sonora. Setelah tadi mendengarkan suara yang manis-manis dari pagi ya. Pagi Rara, nah kan manis tuh cantik. Siang tadi Olive, cantik juga, manis juga. Sekarang pahit enggak ya? Sekarang laki-laki nih. Desa Dewica Sono, sahabat Sonora ya. Yang akan jadi teman Anda seperti panjang ya. Sampai pukul 22, tapi... Kalau yang sekarang programnya Selekta Sonora, harusnya nih Health Corner sih sahabat Sonora, cuman karena dokter Santinya butuh healing dulu ya kan. Apalagi ini kan tanggal merah juga, jadinya Health Corner-nya khusus hari ini aja, khusus pekan ini lagi libur dulu. Jadi nanti akan aktif lagi, akan memberikan Anda informasi-informasi kesehatan mulai minggu depan ya. Tapi jangan khawatir karena lagu-lagu sebagai apa ya? Sebagai pelipur lara enggak ketemu sama Dokter Santi. Nah, saya sudah siapkan lagu-lagu yang enak banget pastinya untuk menjadi teman aktivitas Anda. Yang lagi di perjalanan ingin menginformasikan lalu lintas terkini boleh lo ya, sampaikan ke 0812 122 9200. Termasuk juga untuk Anda yang ada di Depok, kayak ini masih dilakukan penutupan ya. Yap, sampai besok pagi sahabat Sonora, bahwa saat ini Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan penutupan total di Jalan Raya Lenteng Agung yang arah ke Depok. Tepatnya ini kalau nanya di sebelah mana, di kawasan Serengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, sampai besok pagi untuk mendukung proses perbaikan permanen saluran di bawah badan jalan yang sebelumnya mengalami amblas. Kita langsung masuk ke lagu selanjutnya. Wah, kalau ini sih lebih ke lelebay ya, untuk menjelang tidur. Tapi semoga nggak tidur abis dengerin ini. Saya akan putarkan lagu Drive dengan Bersama Bintang.

Vibes dari Adam Levine sama Bos Nura di Selekta Sonora bersama Sony Wicaksono. Seneng gak ya kalau tanggal merah gini di jalanan di Jakarta akan lebih lengang daripada biasanya. Apalagi kalau Senin ya, di hari-hari biasa yang bukan tanggal merah. Jam segini padatnya minta ampun sama Bos Nura ya. Tapi saya lihat tadi saya berangkat juga sebelum kesini, jalanan lancar lengang di Gatot Subroto. Saya lihat juga sahabat-sahabat Sonora juga minim laporan, biasanya kalau jam segini suka banyak kayak yang laporan padat segala macam. Ya karena memang biasanya kan kalau tanggal merah ya orang-orang masih menikmati liburan ya kan. Tapi ini tidak berlaku nih kemarin sahabat Sonora. Kemarin banget ini juga videonya sempat viral juga nih soalnya di media sosial. Jadi ada video di akun Instagram. Kalau nggak salah saya pertama kali lihatnya itu, jadi akun Instagram itu videonya menunjukkan kondisi jalan HR Rasuna Said yang mengalami kepadatan total karena jalur atau lajur kirinya itu dipakai jadi area parkir liar. Sahabat Bos Nurin itu viral, ternyata usut punya usut, parkir liar dadakan itu terjadi karena ada konser musik berskala besar yang kemarin digelar di Gor Sumantri Brojonegoro Minggu malam. Bahkan satu lajur di sebelah kiri hingga trotoar itu dipakai menjadi area parkir sahabat Sonora. Sampai akhirnya Dinas Perhubungan pun menyampaikan permohonan maaf karena kondisi jalan HR Rasuna Said sempat mengalami kepadatan di kemarin malam sahabat Sonora, sekitar 8:30 malam waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya Disup atau Budi mengatakan bahwa konser tersebut tuh sudah mengantongi izin keramaian dari pihak kepolisian. Tapi di Sub DKI Jakarta tidak menerima koordinasi dari penyelenggara acara terkait kebutuhan pengaturan lalu lintas dan parkir untuk mengantisipasi tingginya jumlah pengunjung. Alhasil muncullah parkir liar tersebut. Wah, ini sih jadi pembelajaran kita juga sahabat Sonora, supaya misalkan ya nanti kita yang jadi penonton konsernya, hindarilah untuk berparkir di area liar. Cukup cari area parkir yang resmi supaya tidak merugikan orang lain juga.

0: Bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Sahabat Sonora Tol Surabaya Gempol, untuk sore ini yang arah ke Gempol lancar, namun untuk arah sebaliknya ada kepadatan mulai dari Taman kilometer 746 sampai Waru di kilometer 745 karena ada penanganan kecelakaan beruntun di lajur kanan. Selanjutnya Tol Jagorawi Cawang ke Ciawi lancar, tapi arah sebaliknya Bogor sampai Sentul Selatan padat. Citerap sampai Gunung Putri juga padat. Berikutnya tol dalam kota, Cawang ke Cengkareng maupun arah sebaliknya ramai lancar. Dan untuk tol Jakarta Cikampek arah Cikampek lancar. Sebaliknya ada kepadatan yang terpantau di Dawan kilometer 63 sampai 62, termasuk di Karawang Timur juga padat mulai dari kilometer 54 sampai kilometer 53 karena penumpukan volume lalu lintas.

Sonora FM 92 Jakarta, News Flow Weekend Music. Yang satu ini John Mayer dengan EXO, lagunya Adam, tapi semoga gak bikin ngantuk ya. Kasih ditemenin juga sama Sony Wicaksono, sahabat Sonora. Dan kita sudah melewati Hari Raya Idul Adha ya kan, which is Hari Raya Idul Adha ini juga adalah Lebaran Haji. Teman-teman atau umat-umat, saudara-saudara kita yang tengah melangsungkan ibadah haji, ini sebentar lagi, tidak lama lagi akan pulang ke tanah air. Karena ini dibagi ke dua gelombang nih. Gelombang pertama itu dijadwalkan terbang melalui Jeddah pada rentang waktu dari 1 sampai 15 Juni. Nah, terus yang gelombang kedua itu bakalan diterbangkan melalui Madinah mulai tanggal 7 sampai 30 Juni. Nah, biasanya kalau jemaah-jemaah haji sudah pada pulang ke Indonesia, oleh-oleh yang lazim diberikan kepada sanak saudara adalah air zam-zam ya kan. Pasti banyak banget yang bawa air zam-zam. Tapi nih, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia sudah memperingatkan kepada jemaah haji supaya tidak membawa air zam-zam ke dalam koper bagasi maupun koper kabin nih. Karena kalau memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi maupun kabin, itu bakalan ada potensi untuk terkena pelanggaran terhadap aturan penerbangan dan bisa juga mengganggu akhirnya kelancaran proses pemeriksaan bagasi di bandara. Nah, kalau menurut juru bicara Kemenhaj, Maria Assegaf, dalam konferensi pers yang digelar hari ini, jemaah itu udah tidak perlu lagi nih untuk membawa air zam-zam sendiri. Soalnya pemerintah itu sudah menyiapkan masing-masing jemaah itu mendapatkan air zam-zam sebanyak 5 liter yang bakalan dibagikan di debarkasi. Ya, kita doakan aja semoga jemaah-jemaah haji Indonesia bisa pulang ke tanah air dengan selamat dan bisa ketemu lagi sama keluarga-keluarganya di sini.

legend.

0: Extra Weekend Music. Masih ada Sony Wicaksono di sini, sahabat Senore. Ada di sinikah yang warga Depok atau jalur pulangnya itu harus melewati Jalan Raya Lenteng Agung. Nah, sekarang ini sahabat Senora, di Jalan Raya Lenteng Agung arah ke Depok sedang ditutup sementara ya, sampai besok pagi dalam rangka perbaikan saluran bawah tanah. Dan berikut ini pernyataan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Budi Awaludin, terkait penutupan di Jalan Raya Lenteng Agung karena perbaikan saluran bawah tanah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Warga Jakarta yang kami hormati, mohon maaf kami sampaikan terkait adanya penutupan Jalan Raya Lenteng Agung arah selatan menuju Depok. Pada hari ini, Senin 1 Juni 2026, pukul 14.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan Selasa 2 Juni 2026, pukul 5 pagi. Penutupan jalan dilakukan karena adanya perbaikan saluran bawah tanah oleh Dinas Sumber Daya Air. Kami akan menyiagakan petugas Dinas Perhubungan di sekitar lokasi untuk memandu warga menuju jalan alternatif. Sekali lagi mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Terima kasih.
0: Itu dia sahabat Sonora, pernyataan dari Budi Awaludin yang menyatakan sekali lagi ya bahwa Jalan Raya Lenteng Agung yang arah ke Depok saat ini sedang ditutup sementara sampai besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat dalam rangka perbaikan permanen saluran di bawah badan jalan yang sebelumnya mengalami ambles.

Bersama kami di Sonora Network. Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

Lisa Love dengan Stay sahabat Bos Nore di Selekta Sonora, masih bersama Sony Wicaksono. Semoga masih stay terus juga ya untuk mendengarkan Sonoranya, karena kurang dari sejam lagi Anda udah bisa request lagu di AMKM di jam 8 malam nanti sahabat Bos Nore. Tapi saya harap sih hari ini Anda gak banyak kesalnya, karena kan gak kerja juga ya kan, untuk yang dapat libur ya. Agak menyindir ya. Tapi memang kalau tanggal merah ini kita banyak senangnya ya. Tapi kalau yang kebanyakan di rumah mungkin agak-agak keselnya, karena suka ngerasa gak sih sahabat Sora kalau ke dapur gitu ya, mau ngambil gula atau ngambil yang manis-manis, tahu-tahu ada semut banyak. Wah, semut tuh udah paling bikin kesel sih ya sahabat Sora. Karena yang namanya semut tuh gak cuman bikin kotor rumah, tapi juga bisa itu tadi merusak bahan-bahan makanan, jadinya gak bisa dikonsumsi lagi deh sama kita. Biasanya kalau langkah-langkah awal tuh ya, yang biasa kita lakukan supaya bisa mencegah semut masuk tuh menutup semua titik masuk potensial di sekitar jendela, atau juga kapur barus biasanya ya kan ditandain tuh yang biasanya jalur-jalur semutnya. Tapi ternyata ada satu cara nih yang dinilai cukup ampuh sahabat Sora kalau Anda mau mengusir semut-semut tanpa harus mematikan dan menggunakan racun, adalah dengan menggunakan lada hitam. Nah, lada hitam ini bisa jadi salah satu solusi, karena semut ini sangat membenci aroma tajam dari lada hitam. Nah, gimana caranya nih? Caranya ambil lada hitam terus dimakan. Enggak. Ambil lada hitam terus ditaburkan bubuk lada hitamnya di area tempat yang Anda lihat semutnya sering kumpul, atau di sepanjang celah yang jadi titik awal kedatangan mereka. Nah, tapi biasanya sih ya, selain lada hitam juga kurang-kurangin tuh taro-taro sesuatu yang manis-manis di tempat-tempat atau meja-meja yang rawan sama semut. Kurang-kurangi manis, cukup lihat saya aja, semoga manis.

0: Tips kesehatan dari Dr. Santi.
1: Pencegahan terhadap hantavirus mencakup cuci tangan sebelum makan atau menyentuh makanan atau sebelum menyentuh hidung, mulut, dan mata. Tutup makanan dan alat makan. Bersihkan area yang tercemar tinja, urin, dan air liur tikus dengan metode basah. Siram dulu dengan cairan desinfektan, karbol, atau pemutih pakaian yang diencerkan dengan perbandingan 1 bagian pemutih dicampur dengan 9 bagian air. Setelah dibasahi, tunggu 5-10 menit, lalu baru dibersihkan. Jangan lupa, kenakan sarung tangan dan masker. Akan lebih baik lagi jika sebelum dibersihkan ruangan tersebut dibuka agar terjadi sirkulasi udara setidaknya 30 menit. Hindari metode kering saat pembersihan seperti menyapu atau menggunakan vakum cleaner.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
2: Jangan lupa, sehat itu mudah,

Masih ditemani bersama Sony Wicaksono di Sonora FM 92 Jakarta, News Fabrikan Music. Sekarang walaupun tanggal merah, tapi besok udah kembali kerja. Jadi wajar kalau ada penumpukan lalu lintas di beberapa ruas tol ya, terutama tol Purbalenyi, yang mana saat ini cukup banyak titik kepadatannya. Yang pertama adalah dari Cimareme kilometer 123 sampai Padalarang kilometer 121. Kemudian lanjut lagi padat di kilometer 118, itu di Padalarang Barat sampai Cikubang kilometer 110. Kemudian kilometer 99 akan padat lagi Darang Dan sampai kilometer 97. Ini disebabkan oleh arus kendaraan keluar masuk di rest area. Dan di kilometer 81 ketika sudah masuk ke Purwakarta juga akan menemui kepadatan sampai Sadang di kilometer 76. Dan di Tol Purbalenyi, rest area kilometer 97 yang arah ke Jakarta ini dilakukan buka tutup secara situasional ya, untuk mengurai kepadatan di dalam rest area. Berikutnya sahabat Nora, di tol Jagorawi di arah yang ke Puncak saat ini sudah kembali dibuka simpang gadok ya, karena di jalan arteri Puncak ini sudah diberlakukan normal dua arah, jadi sudah tidak diberlakukan lagi one way ya atau satu arah. Berikutnya di tol Jakarta Cikampek arah Jakarta juga padat di kilometer 65 sampai 63 Dawan karena ada penanganan kecelakaan beruntun di lajur 4 sebelah kanan. Kemudian di Karawang Timur juga masih padat mulai dari kilometer 59 sampai kilometer 52. Ini juga disebabkan oleh penumpukan kendaraan di rest area kilometer 52. Jadi kami sarankan ya untuk Anda yang akan pulang ke Jakarta yang masih belum sampai di kilometer 52 agar bisa mengantisipasinya dan menggunakan rest area berikutnya ya. Kemudian di tol, masih di tol Jagorawi sahabat Nora, arah ke Rancamaya juga padat di Ciawi kilometer 45 sampai 46. Kemudian Sentul Selatan kilometer 34 juga padat sampai Citerep kilometer 29, dan dari Citerep kilometer 27 sampai Gunung Putri kilometer 23 juga padat.

bisa terputar lewat ketikan jari, ada perjalanan panjang yang pernah kita lewati. Saat telapak tangan memasukkan kepingan CD ke dalam music player. Saat pensil selalu dicari untuk memutar pita pada kaset. Hingga kesyahduan sempat kita rasakan kala jarum menyentuh vinil. Dulu hingga kini, piringan hitam terus memberikan rasa otentik dalam menikmati musik. Rasa itu yang kami hadirkan kembali di program Piringan Hitam Sonora. Dengarkan satu jam lagu-lagu dari ribuan koleksi Piringan Hitam Sonora setiap Selasa pukul 18 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic, and Music.

Lestari, sahabat suara malaikat juga tahu. Gak usah malaikat, kita juga udah tahu kalau bulan sudah berganti ke bulan yang baru. Sekarang tanggal 1 Juni, sahabat Nora. Nah, ini penggemar tim nasional sepak bola Indonesia pasti bakalan menunggu sekali, sangat menanti. Karena timnas Indonesia bakalan bermain lagi nih dalam waktu dekat, sahabat Nora. Dan dalam rangka FIFA Match Day atau agenda pertandingan internasional, timnas ini mengumumkan daftar 23 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi dua pertandingan di awal Juni. Jadi skuad Garuda asuhan John Hartman ini dijadwalkan akan menjalani dua laga internasional. Yang pertama lawan Oman di tanggal 5 Juni, itu berarti hari kita cek kalender dulu, hari Jumat, sahabat Nora. Nah, kemudian 4 hari setelahnya di tanggal 9 Juni atau di hari Selasa, itu akan melawan Mozambik. Kedua laga itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Nah, John Hartman sendiri selaku pelatih tim nasional Indonesia sudah memanggil 23 pemain, sahabat Nora. Tapi ada beberapa nama yang menuai sorotan karena tidak dimasukkan ke dalam squad, yakni absennya kapten tim Jay Itzes yang harus menepi akibat cedera tumit. Selain itu ada juga beberapa nama yang sebelumnya kerap menghiasi skuad timnas tapi tidak masuk nih ke dalam daftar kali ini. Salah satu kejutannya adalah dipanggilnya bek muda Matthew Becker, pemain yang sebenarnya lebih sering tampil di level kelompok usia, akhirnya dapat kesempatan untuk memperkuat tim senior dan disebut jadi opsi pengganti Jay Itzes. Di sisi lain ada sejumlah nama juga seperti Jordi Amat, Eliano Reinders, serta bek muda tim Gay Pens ya, yang tidak tercantum ke dalam skuad. Apapun itu, semoga hasil yang terbaik.

Wah, wah, wah, wah. Ada yang keenakan nih ya. Liburnya panjang sekali. Nah, untuk menutup menutup hari libur, kita sekarang chill dulu aja. Saya punya kesempatan selama 2 jam yang bisa Anda gunakan untuk coba pilih-pilih lagu apa sekiranya yang enak gitu untuk saya putarkan di Sonora. Karena sekarang waktunya AMKM, Anda meminta kami memutar. Kali ini bersama Sony Wicaksono sampai jam 10 malam atau pukul 22 waktu Indonesia Barat. Jadi kalau Anda mau, misalkan udah ketemu nih pilihan lagu yang pas gitu ya untuk di request atau didengarkan. Lagunya 90-an ke atas tapi ya, jadi lagu 80-an, 70-an, 60-an belum bisa. Jadi 90-an ke atas. Kalau udah ketemu, udah tahu apa yang mau diminta, langsung aja chat ke WhatsApp di 0812-1229200. Siapa tahu ada yang mau kirim-kirim salam juga. Ada yang mau kirim-kirim apa lagi. Pokoknya apa aja lah. Salam request lagu. Guys, lagi 0812-1229200. Jangan lupa nih, terutama buat yang baru-baru ya. Sebutkan nama, terus lagi dari mana juga, biar saya enak juga menyapanya. Kita mulai dulu dari lagu yang akan dinyanyikan oleh seorang penyanyi yang akan konser di Jakarta. Ada yang berminat? Ada yang udah malah beli tiketnya? The Weeknd, Save Your Tears.

Save Your Tears, hits andalannya The Weeknd nih, yang confirm akan menggelar konser After Hours Till Dawn Stadium Tour di Jakarta. Dua hari dia konsernya, tanggal 26 sama 27 September 2026. Dan kabarnya ini akan jadi konser atau tour terakhirnya dia menggunakan embel-embel The Weeknd, karena katanya bakalan branding jadi sesuatu branding yang baru lagi dari dia ya. Di konsernya di JIS Jakarta International Stadium. Nah, ini yang sempat jadi semacam keluhan atau protes bagi para fansnya BTS, yang awalnya juga wacananya sempat di JIS ya, tapi walaupun akhirnya sekarang udah confirm bakalan konser di GBK juga BTS. Kalau BTS nanti akhir tahun sih ya, 26 sama 27 Desember. Dan tiketnya bakalan dibuka minggu depan ya katanya ya. Wah, ini siap-siap nih ya fans BTS, termasuk Vinda mungkin, ARMY nih ya, yang udah hadir nih dari Bekasi Selatan, yang katanya mau request lagu barunya mereka, Swim. Buat teman-teman ARMY yang mau ngewar tiket tanggal 9, nah bener kan? Siap-siap ya, ARMY-ARMY nih ya, jangan kelewatan tanggal 9 sama tanggal 11. Saya doakan semoga jempolnya pada wangi-wangi, biar dapat ya tiket ya. Thank you Vinda Aviani. Kemudian saya juga mau menyapa yang lagi ada di tol nih, arah ke Cileungsi Bogor Lancar Jaya katanya. Pak Handoko, selamat pagi. Saya pendengar setia Sonora nih, Mas Sony, di tahun 1991. Wow, luar biasa. Bahkan sebelum saya lahir nih ya. Pesan lagu untuk istri tercinta, Apriyani Kartini. Judulnya Kangen dari Dewa. Lalah, lagunya menyentuh sekali. Selamat pagi. Oh, tadi saya ucapin selamat pagi ya. Selamat. Oh, maksudnya biar semangatnya semangat pagi walaupun ini udah jam 8 malam. Bisa aja ngelesnya emang ya. Sebelum ke Kangen, buat Vinda, kita langsung putar aja, ini dia Swim dari BTS.

0: Tapi kalau sekarang atau libur panjang yang kali ini belum bisa dimanfaatkan, belum bisa pulang kampung, ya udah berarti saya doakan bisa ketemu, segera ketemu waktunya ya. Karena setelah ini di bulan ini aja cuman ada satu kali tanggal merah lagi, udah gitu nol tanggal merahnya. Nanti tuh udah mulai kering kerontang loh sahabat semua, libur udah mulai dikit banget ya. Jadi memang bersyukurlah, beruntunglah orang-orang yang menikmati libur-libur panjang di hari ini. Selamat malam untuk Pak Andrian. Ah, kali ini bener ya nyapanya ya, enggak selamat pagi lagi nih. Lidah saya sudah enggak keliru. Di Jelambar, Mas Andrian, mental lagunya Avril Lavigne yang judulnya Complicated. Aduh, kenapa nih katanya nih? Buat Bang Sony aja biar semangat. Oh, oke, biar semangat. Komplit, tapi kalau dilihat dari makna lagunya sih ya enggak ada semangat-semangatnya sih. Ya udah, semoga ini bisa jadi lagu yang bikin Mas Andrian semangat juga. Avril Lavigne Complicated sudah saya masukkan. Saya mau cek dulu deh. Ini ada yang kasih saya voice note nih ya. Siapa ini? Coba kita ke Pak Sebastian Hartono dulu aja ya. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam Radio Sonora dalam acara MKM Malam. Selamat malam Mas Sony, nama saya Sebastian Hartono. Saya lagi ada di tol dalam kota Pluit, arah ke pulang ke rumah nih di BSD. Mau request lagu Mas Sony, judul lagunya Unchained Melody, penyanyinya dari Gareth Gates. Lagu ini ucapannya untuk Dr. Tricia di Pluit dan juga seluruh kru Radio Sonora yang sedang bertugas, dan juga seluruh pendengar setia MKM Malam, dan untuk anakku tersayang Alexander Nicholas di Queens NYC. Thank you Mas Sony, lagunya udah diputerin. Terima kasih and have a good night. Back in action again Mas Sony.
0: Yes, have a good night for you too. Hati-hati di jalan. Unchained Melody, lagu yang populer sekali di era 60-an, 70-an ya, apalagi ketika di cover oleh Elvis Presley. Mungkin Anda menyangkanya ini lagunya Elvis Presley. Oh tidak, ini tuh aslinya itu originalnya dibawakan oleh Alex North Ade di tahun 1954. Tapi memang populernya lewat Elvis Presley. Dan kemudian di tahun 2002, nah ada seseorang dari Inggris Raya bernama Gareth Gates yang kemudian mengcover lah lagu yang satu ini sahabat Sonora. Dan dia dibawakan pertama kali itu di babak perempat final Pop Idol. Pop Idol itu adalah kompetisi yang akhirnya melahirkan American Idol, Indonesian Idol dan lain-lain lah. Nah dia bawakan itu di babak quarter final. Unchained Melody, Gareth Gates.

0: Semoga sih tidak menggambarkan hidup Anda ya. Semoga hidup Anda lurus terus saja. Kalaupun ada masalah, semoga bisa cepat ketemu solusinya. Nah, yang satu ini baru nyampe kosan nih, Panji. Setelah mudik ke kampung Cilacap, kenyang ya Panji ya. Gimana puas? Semoga puas ya ketemu keluarganya juga. Ke kampung bisa refresh, bisa menyegarkan lagi fisik dan mental untuk bertemu dengan realita di esok hari ya. Yang baru nyampe kosan, titip salam buat Lutfi katanya, yang ada di Kebayoran Lama. Katanya ikutan dengerin Sonora aja. Oke, oh gak ikutan request juga Panji. Anyway, thank you ya. Dan saya sekarang mau coba. Oh ini saya mau ke voice note dulu. Ini ada siapa? Coba cek suara dulu dong.
1: Halo, selamat malam, Mas Sony dari.
0: Selamat malam, dari siapa?
1: AMKM Malam. Saya Trisha. Saya mau kirim lagu untuk Ko Sebastian Hartono.
0: Asik.
1: Yang lagi on the way pulang ke BSD. Salam sayang selalu juga untuk anaknya Alexander Nicholas yang ada di Queen New York. Lagu boleh minta lagu dari The Course, Runaway. Ya, makasih Mas Sony, selamat malam.
0: Asik, disalamin tuh Pak Sebastian Hartono. Siap-siap ya The Course dengan Runaway-nya. Setelah lagu yang satu ini, sudah ditunggu nih sama Mas Daniel Wisana Jaya, Can't Stop the Feeling by Justin Timberlake.

0: Run away dari the curse. Ingatlah, lari itu bukan satu-satunya solusi untuk bisa melupakan seseorang. Iyalah, kalau punya masalah, jangan lari, jangan kabur, sahabat suara. Tapi hadapilah dengan senyuman, kalau kata Mas Ahmad Dhani, ya kan? Waduh, tapi ini lagunya agak bertolak belakang dengan apa yang saya ucapkan tadi. Lagu permintaannya Mas Alan dari Cikarang yang katanya pengen diputarkan lagunya Nothing's Gonna Change My Love For You. Wah, mau diusahakan segimanapun tetap aja cintanya gak berubah ya Mas Alan ya. Saya akan putarkan versi Westlife ya, karena kalau versinya George Benson tentu tidak masuk kriteria tahunnya AMKM. Jadi saya akan putarnya yang versi Westlife, semoga diterima sama Mas Alan dari Cikarang. Saya juga mau menyapa, ini ada yang dari Manado Tomohon. Selamat malam untuk Pak Edi. Sekarang mau mendengarkan lagunya I Love You dari Saigon Kick. Oh boleh banget Pak Edi, ditunggu lagunya ya. Lagunya buat Mami Ekin sama kru radio yang lagi bertugas. Ada Noval juga. Selamat malam Noval.
1: Halo, selamat malam. AMKM Alan Venora. Saya Noval dari Kramat Jati, Jakarta Timur. Saya mau minta diputarkan lagu dari Dua Lipa yang judulnya This Walls. Lagu ini buat sahabat Venora semuanya, untuk Bu Foni, Bu Riza, Bu Silvia, Bu Nur di Pekalongan, Bu Rianti, Bu Lena, Mbak Vina, Pak Simon, dan kru Venora yang sedang bertugas. Terima kasih.
0: Wah, ini juga nih ya, lagunya This Walls ini bicara soal tembok. Tapi bukan tembok yang bisa diratapi loh ya. Tapi ini tembok yang harusnya bisa sahabat-sahabat Sonora hancurkan. Kalau menemukan ada satu tembok besar yang jadi penghalang, coba untuk runtuhkan. Kalau gak bisa, coba pelan-pelan, semoga nanti runtuh dengan sendirinya. Dua Lipa dengan These Walls.

setia bersama kami di Sonora Network. Sebelum musik bisa terputar lewat ketikan jari, ada perjalanan panjang yang pernah kita lewati. Saat telapak tangan memasukkan kepingan CD ke dalam music player. Saat pensil selalu dicari untuk memutar pita pada kaset. Hingga kesyahduan sempat kita rasakan kala jarum menyentuh vinil. Dulu hingga kini, piringan hitam terus memberikan rasa otentik dalam menikmati musik. Rasa itu yang kami hadirkan kembali di program Piringan Hitam Sonora. Dengarkan satu jam lagu-lagu dari ribuan koleksi Piringan Hitam Sonora setiap Selasa pukul 18 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic and Music. Terus dengarkan Sonora Network.

0: Sony Wicaksono masih menemani Anda di AMKM Malam. Anda meminta kami memutar. Kita langsung lagi aja yuk. Masuk ke WhatsApp di 0812-122-9200. Ini sebentar ya, saya harus cek dulu lagunya untuk memastikan apakah lagunya aman atau tidak. Sebentar ya. Oke, ini aman untuk kami putar. Ini adalah lagu yang diminta sama siapa namanya? Bulan Nalita Aizawa. Katanya ingin mendengarkan lagunya. Mana Bulan ya tadi? Nah, ini dia. Sulit sih emang nih. Robbie Valentine yang judulnya Over and Over Again. Tentu saja ada dong. Kalau Son Loro, apalagi kalau 90-an oh pasti ada. Kita sudah masukkan ke dalam playlist Bulan. Terima kasih banyak ya. Kemudian juga di sini ada yang pengen absen aja, Ibu Wati. Gimana? Masih kerja? Terakhir saya menyapa Ibu Wati itu hari apa ya? Hari Rabu gitu atau hari Kamis ya Bu Wati ya. Katanya lagi sibuk kerja gitu. Oh, Rabu malam pas Idul Adha ya kan. Semoga hari ini bisa istirahat Ibu Wati. Ikutan absen saja, nitip salam untuk Ibu Oriza, kemudian untuk Vina, untuk Ibu Endang, Ibu Tin, Bu Foni, Ibu Vanda sama Alika. Apa Ibu Wati lembur? Lembur lagi malam ini. Ya ampun, Ibu Wati, kapan liburnya sih, Ibu? jangan niru saya. Saya hari tanggal merah juga masih kerja, ini hitungannya masih lembur. Semangat ya. Ada Ibu Foni juga yang malam ini mau absen. Kalau Ibu Foni libur juga? Oh enggak ya, kalau Ibu Foni mau ya di rumah aja ya. Titip absen aja, tetap semangat sama happy-happy, siap Ibu Foni. Makasih banyak. Nah, saya mau ke Ibu Diah deh kalau gitu. Ibu dia lembur juga enggak? Oh enggak.
1: Apa kabar? Semoga Mas Sony sehat selalu dan tetap semangat. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Aku dia dari Bungur Senen. Ingin request lagu.
0: Tiga, dua, satu. Apa coba?
1: Dari Andrea Nusa untuk suamiku tersayang Yosi Nur Cahya. Semoga cepat sembuh dan tetap semangat dan sukses. Dan untuk kru Sonora, semoga sehat selalu dan tetap semangat. Terima kasih, selamat malam.
0: Wah, rupanya belum sembuh ya Pak Sunya. Saya doakan semoga cepat pulih Ibu Diah ya. Sebelum ke Andrea Nusa, kita dengarkan dulu Robbie Valentine Over and Over Again.

0: pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora FM News.

0: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Anda sedang menikmati lagu-lagu pilihan dari Anda di AMKM Malam Sony Wicaksono yang sedang menikmati juga kali ini. Menikmati komenan-komenan dari sahabat-sahabat TikTok, warga-warga TikTok, karena saya baru memulai juga nih start live-nya. Saya mau sapa-sapa yang di TikTok dulu ya. Ada Bung Steve, ada Jeremia, ada Bang Alexander, ada Mom Jasmine, ada Gabriel Fendi yang dari Sekadau ya. Kemudian juga ada anak farmasi ini ya, Methyl Pretni Solon. Nama obat dijadikan nama akun. Emang ada aja. Tentara Langit juga selamat malam, Tembang Kenangan. Siapa lagi di sini nih tadi nih? Ada Mbak Asti, baru kita tadi di bawah-bawah. Ada Bung Steve juga, terus juga ada Mbak Alika dari Taiwan. Wih, luar biasa. Salam buat Mama Wati yang ada di Duri. Oh, temenan kah?
1: Bukan, anaknya.
0: Oh, anaknya.
1: Ih, oh. Mana sih, kan sering salam-salaman mereka.
0: Oh iya, hari ini saya ditemani dengan Olivia Itran. Jadi mau melihat mukanya Olivia Itran, boleh melipir aja ya langsung ke TikToknya @radio.
1: Tadi sih udah lihat sih.
0: Oh ya, sabar-sabar, jangan marah-marah. @radio.sonora.fm92 itu TikToknya, silakan di follow dulu ya. Kemudian juga Ibu Ariza, ada juga Hai Bang Tifal, ini penyiar Kompas TV. Jangan lupa nonton Kompas TV ya, teman-teman semuanya. Di samping harus tetap mendengarkan Radio Sonora.
1: Konsepnya saling ini. Ya.
0: Saling mendukung kita ya, memang sekali. Pipit Sparrow, kemudian Peggy Pohan, banyak ya di TikTok ini. Sekarang kita mau ke WhatsApp dulu deh, karena kalau ada yang mau request boleh langsung melipir aja ke Wawa, sebutan untuk warga TikTok tuh gitu, sahabat Sonora. Ke 0812-122-9200. Sekarang saya mau menuju Kevin dari Matraman, Ari Lasso Hampa ya. Salamnya buat tim 7 sama Kak Tiga Bogor. Kalian luar biasa. Perasaan tiap hari salamnya itu terus ya. Tim K7 sama tim K3 Bogornya ikut dengerin gak? Sekali ikut ajak juga dong buat request biar seru gitu. Satu lagi, saya mau ke Pak Philip. Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Philip. Tolong diputarkan Forever Young versi baru. Teruntuk rekan Oriza Sativa di Rawalumbu, juga Ibu Nur di Pekalongan. Kalau versi baru berarti versinya David Guetta ya, yang berkolaborasi dengan Avamax sama Alphaville juga. Kita ke Forever Young dulu kalau gitu, sebelum ke Ari Lasso dengan Hampa.

0: Selamat malam sahabat suara yang masih setia di Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Walaupun hatinya hampa, waduh, jangan sampai hatinya hampa ya. Biar makanya biar nggak hampa, dengerin ya AMKM malam. Ih, cakep memang ya. Saya mau ke TikTok dulu deh. Tadi ada Bang Irwan Ega 7, lagunya mau Janji Suci dari Yovie Nuno ya. Katanya lagu itu aku persembahkan untuk pacarku yang menemani dari nol. Ini mantap.
1: Jadi tinggalin tapi abis itu ya.
0: Oh iya, kalau kan kalau ngeliat cerita-cerita orang-orang udah ditemenin dari nol pas udah gede ditinggal. Iya. Jangan sampai ya.

jangan sampai harus sampai nikah ya, Bang. Yeah. Siapa tuh ini namanya? Jadi lupa, Bang Irwan Ega 7 Yovenuno. Ibu Vanda, selamat malam. Assalamualaikum. Ada SDN Sukamaju 7. Wah, ini ada tim SDN. Ada Muhammad Andre Fauzi dari Banjarnegara. Kemudian dari Jonggol ya. Kemudian juga ada Mbak Ani atau Keniki. Ada Mas Rangga juga, Radio Kamarku. Mbak Rara kemana tadi? Udah siaran pagi. Kalau pengen Mbak Rara nanti besok pagi dengerin lagi ya. Janji suci Yovenuno. Kemudian saya mau gabungkan dengan lagu yang sudah di request dari Kaguya yang ada di Bogor. Katanya ingin mendengarkan lagunya Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa. Salamnya buat kakak aja yang bacain. Ah, makasih banyak, salam kenal ya. Kaguya ini namanya bagus deh ya. Sebelum ke Sal Priadi, saya punya lagunya Yovenuno dulu, Janji Suci.

RH4T ya, itu akun TikToknya yang tadi udah banyak banget kasih gift. Makasih lo ya Kak RH4T, katanya mau diputarkan lagunya BCL Bunga Citra Lestari yang judulnya Memulai Kembali. Mbak Ani katanya pengen mendengarkan My All-nya Mariah Carey, ditunggu lagunya. Kita putar dulu Bunga Citra Lestari, Memulai Kembali.

Masih setia menemani Anda, tinggal setengah jam lagi nih di Angkanya Malam. Masih ada Sony Wicaksono juga. Mau diputarkan lagu yang kayak gimana lagi, Saudara? Yang slow, yang chill aja, atau justru yang upbeat? Nah, Anda sendiri yang menentukan. Salah satunya ini ada Mbak Erna Forin, selamat malam. Katanya ingin diputarkan lagunya Noah, Mengapa Sejakmu. Ini versi Noah betul ya, bukan versi Peter Pan ya. Soalnya agak beda nih. Jadi saya putarkan yang versi Noah aja ya. Bung Steve, selamat malam. Sheila on Seven, judulnya Itu Aku. Ya udah deh, kalau gitu yang nyanyi biar Mas Duta aja ya. Kalau saya takutnya malah jadi pada kabur. Ini dia sahabat suara, Sheila on Seven dengan Itu Aku.

Yap, kita masuk lagi ke AMKM. Anda meminta kami memutar. Nah, ini mantap sekali nih. Tadi ada Kevin dari Matraman kirim salam buat tim 7 dan K3 Bogor. Nah, sekarang ada temennya nih. Gitu dong, jadi saling saut-sautan salam ya kan. Sekarang ada Alvin di Bogor yang katanya mau absen aja. Oh, mau absen saja. Mau kirim-kirim salam buat Kevin di Matraman, tim 7 dan K3 Bogor. Love you. Love you tuh juga Kok jadi saya yang bilang love you tuh. Ibu Rianti, selamat malam. Salam juga buat Ibu Oriza, Sativa, Mbak Asti, Ibu Sylvia, Ibu Wati. Lagunya Ikut Aja. Oh, lagunya Ikut Aja. Siap kalau gitu. Davi, selamat malam. Bulan Juni, tadi saya tahu dari Olive ya, kalau ternyata pertengahan Juni udah libur lagi ya. Ih, banyak banget liburnya Davi. Davi, apakah satu-satunya yang paling yang request yang paling kecil cuma aku aja? Ada Davi, temennya banyak. Davi ada JJ belum muncul ya. Ada Adeline, ada siapa lagi dulu tuh, banyak ya yang seumuran sama Davi itu. Aku ikut dengerin Sonora aja deh, gak request lagu dulu. Salamnya buat Miss Bulan aja, Miss yang cantik tapi sulit sekali dicaklukkan sama orang tampan yang ada di rumah aku. Dikodein terus Davi ya sama abang-abangnya ya. Ada Jeremiah yang request lagunya Tangga Terbaik Untukmu. Mau dinyanyiin sendiri aja sama saya, Jeremiah? Enggak ya, kita putar aja lagunya Terbaik Untukmu. Katanya salamnya spesial banget dari hati Jeremiah buat Ibu Nur, buat Ibu Iren, buat Ibu Sylvia sama Kak Asi yang ada di TikTok.

Saya mau sapa dulu yang lain, Sabah Sore tadi sempat putarkan juga lagunya, cuman belum sempat menyapa. Ini ada Mama Dini di Pademangan ya. Tadi lagunya adalah One Direction yang judulnya You and I. Tadi saya sudah putarkan di jam... pokoknya sudah lah ya, Mama Dini. Semoga Mama Dini mendengarkan. By the way, kami ingin update dulu Sabah Sore. Saat ini atau baru saja di pukul 20:55 waktu Indonesia Barat terjadi peristiwa kebakaran yang menimpa lokasinya di Jalan Kemayoran Gempol RT2 RW5. Titik kenalnya adalah di Masjid Jami Al-Ikhlas di Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, di mana objek yang terbakar adalah rumah tinggal, bangunan rendah. Dan untuk operasi pemadaman sendiri sudah dikerahkan 33 unit atau 100 personel ya, sejak pukul 21:05 tadi, dan saat ini masih dalam proses pemadaman. Itu tadi informasi yang kami teruskan dari Humas Damkar DKI Jakarta. Dan saat ini sekarang kita masuk kembali ke lagu selanjutnya yang direquest oleh Ibu Nur di Pekalongan, Alkes Monika, Tak Ada Logika.

Tak ada Loki gak dari Agnes Monica, tapi tak ada lagi waktu yang cukup untuk bisa memutarkan semua lagu ya. Ya namanya juga AMKM, karena selalu banyak permintaan yang datang sahabat Sonora. Tinggal satu slot lagu lagi yang bisa saya sediakan. Jadi saya sebelum saya putarkan lagu terakhir, saya mau bacakan dulu aja pesan-pesan semuanya, termasuk yang belum beruntung ya untuk terputar. Kita mulai dulu. Saya mau mohon maaf buat Mas Ahmad Pramudi di Jakarta Selatan. Mohon maaf lagunya tidak lulus sensor ya. Ini Jamrut yang Surti Tejo, Mas Ahmad. Jadi silakan bisa diganti nanti di kemudian hari. Kemudian Pak Enrico Hutagaol, aduh fans Arsenal nih ya, yang gagal menangin Liga Champions sampai gak apa-apa dapet Liga Inggris aja, Pak Enrico udah seneng kok ya. Pak Bonifacius Godali juga mohon maaf, dari Cibodas Tangerang belum beruntung. Ada siapa lagi di sini? Ibu Vera Dewi Adam dari Tebet. Wah, sayang sekali ini mau diputarkan lagu Jamrut tadi ya. Selamat ulang tahun karena suami tercintanya ulang tahun hari ini. Saya ucapkan selamat ulang tahun untuk suaminya Ibu Vera. Mohon maaf sekali belum sempat untuk kebagian diputarkan lagunya. Titip salam buat pas suaminya ya. Kemudian juga ada Dedi Dipam di Cempaka Putih, Pak Widodo Sibarani di Pontianak, Ibu Oriza Sativa, kemudian juga Diki dari Cileungsi Bogor. And then ada siapa lagi di sini? Ibu Sri baru nyampe di Jakarta, katanya baru ngikutin AMKM lagi, tapi sayang sekali belum sempat juga terputar lagunya ya. Ada juga Engkong Jamsir, salam saja untuk pendengar-pendengar Sonora, sukses selalu, terima kasih Engkong. Kemudian Pak Sugeng Haryono dari Gunung Putri, ada juga Mas Wahyu dari Cibubur, Pak Toto juga mohon maaf belum sempat ya dari Riau ini. Berikutnya juga di sini ada yang dari Jogja, Mas Torik. Kemudian juga ada Mbak Sally di Cijantung. Mohon maaf ya untuk yang belum sempat, Anda bisa coba nanti di AMKM besok ya, di siang itu jam 12 sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kalau malam pukul 20 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Sony Wicesono pamit dulu sahabat Sonora. Setelah ini akan ada Country Night, lagu-lagu country akan terputar dari pukul 22 hingga 20 hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat. Lagu terakhir yang ingin saya sajikan untuk Anda, ini permintaan dari Mas Hari Haryawan yang ingin kirim salam untuk Tante Ning dan Om Andi Sutrayono di Cibubur. Lagunya adalah Payung Teduh, Angin Hujan-Hujan.

0: Pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Sahabat Sonora, kami sampaikan sekali lagi merespon dari cukup banyak laporan yang datang dari pendengar-pendengar Sonora. Update kami teruskan dari Humas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta bahwa saat ini terjadi peristiwa kebakaran di Jalan Kemayoran Gempol, RT2 RW5 .0 di Masjid Jami Al-Ikhlas, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, di mana kebakaran menimpa bangunan rendah yang spesifiknya adalah rumah tinggal. Kebakaran mulai terdeteksi atau mulai dilaporkan pukul 20.55 waktu Indonesia Barat dan petugas sudah tiba ke lokasi sejak pukul 21.05 atau sejam yang lalu, di mana saat ini masih dalam proses pemadaman oleh 100 personil yang dibagi ke dalam 33 unit. Kami cukup banyak mendapatkan laporan baik itu dalam bentuk video yang kalau kami bisa gambarkan visualisasinya, api sendiri berkobar cukup besar sahabat Sonora ya. Dan tadi laporan dari salah satu pendengar juga di TikTok yang menyebutkan bahwa sekitar stasiun Senen situasi lalu lintasnya cukup padat. Jadi untuk Anda juga yang berlalu lintas, harap hindari sekitaran Kemayoran, kemudian sekitaran Senen, karena saat ini lalu lintasnya sedang padat dikarenakan ada kebakaran di sekitaran Kemayoran, terutama di dekat Pasar Jiung ini lokasinya.
2: It's time for country music, only on Rest and Relax, Sonora FM.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id. Rest and relax.

0: Aditya bersama kami di Sonora Network. Pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi. Rest and relax, Sonora FM.

0: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
1: Rest and relax. Sonora FM.

0: FM. News. Traffic. And music.
1: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, ah, baru tahu.
2: Ngapain sih? Ih,
1: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
2: Ya ampun, iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
1: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
2: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
1: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
0: Pukul 1 waktu Indonesia Barat.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

FM News Traffic and Music. Pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Sonora FM News, Traffic, and Music.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
2: Pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: hari ini semoga semuanya bermanfaat.
1: Tidak hanya itu saja, Anda juga akan ditemani penyiar yang friendly dengan berbagai topik ringan dan tentunya update informasi lalu lintas.
2: Kondisi lalu lintas di underpass Kemayoran dari Pasar Baru ini tersendat karena ada pemeliharaan pompa.
1: Warnai sore hari Anda dengan mendengarkan program Sonora hari ini. Setiap Senin sampai Jumat pukul 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM 92 Jakarta News, Traffic, and Music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: FM. News, traffic, and music.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
2: Pukul 4 waktu Indonesia Barat.
3: Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
0: Sonora FM. News, traffic, and music.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: enaknya seruput kopi pagi-pagi gini.
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
1: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
2: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
3: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
4: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
2: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi mood boost

0: Loh Ma, siarannya asik kan?
1: Oh iya ya Pak, emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya Ma, tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
0: Aduh.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.
2: Waktunya Anda mendengarkan Sonora Pagi. Lagu-lagu yang menghibur dan memberi semangat di pagi hari. Update informasi terkini, informasi seputar cuaca dan lalu lintas, topik-topik yang menarik untuk didiskusikan bersama, hanya di sini, di Sonora Pagi.
3: Hari Selasa, tanggal 2 Juni 2026, Anda kembali masuk kerja setelah libur yang panjang sekali. Hai, good morning. Saya Rara Kalesaran yang menemani Anda bersiap-siap untuk beraktivitas di hari ini ya. Di hari Selasa yang mungkin akan menjadi hari yang cukup panjang setelah beberapa hari kemarin tuh kebanyakan rebahan ya. Yuk, siap-siap. Saya temani ya dengan lagu-lagu yang sudah disiapkan, informasi terkini juga informasi seputar lalu lintas. Kalau Anda juga mau berbagi sapa, mau menyampaikan info cuaca, info lalu lintas, atau penyemangat dengan kata-kata hari ini, yuk ditunggu 0812-1229200. Tara Kalisaran yang menemani Anda. Happy birthday ya untuk yang berulang tahun di hari ini. Panjang umur, sehat-sehat, diberikan kelancaran, kemudahan untuk semua yang direncanakan, dan lekas sembuh bagi Anda yang sedang sakit. Semoga Sonora Pagi menghibur Anda. Nanti ketemu juga ya di live TikTok.

0: Morning Inspiration.
1: Nama Lulu Diana Triwijayana mungkin masih asing di telinga Anda, tapi dialah salah satu yang berhasil mengharumkan nama Indonesia di ajang SEA Games 2025 lalu dengan mengunci medali emas dari cabang olahraga angkat besi. Namun siapa yang menyangka, gadis berusia 20 tahun itu lahir dari keluarga yang sangat sederhana di Pacitan, Jawa Timur. Keluarga Lulu mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan mengandalkan rumput yang tumbuh liar di ladang pekarangan dekat rumahnya untuk dijual. Sebagian atap rumahnya bocor dan rapuh termakan usia. Tidak hanya itu saja, lantainya pun sebagian mengelupas. Terlebih, keluarga ini memasak masih menggunakan kayu bakar dengan tungku yang terbuat dari tanah liat. Tak ada yang bisa menebak, dari keluarga sederhana tersebut itulah lahir seorang anak perempuan yang bisa membahagiakan kedua orang tua, juga membawa harum bangsa Indonesia di mata dunia. Namun, mengharumkan Indonesia di mata dunia bukanlah perkara mudah. Lulu harus melewati pahitnya jatuh bangun sebelum ia bisa menyanyikan Indonesia Raya di podium. Lulu sukses merangkum medali emas setelah menaklukkan trauma yang selama ini menghantuinya sejak kegagalan di Peru. Bayangan pahit itu berasal dari kejuaraan dunia remaja dan junior 2025 di Lima. Saat itu, Lulu tampil menyajikan di nomor snatch, namun gagal menyelesaikan clean and jerk dalam 3 percobaan. Kegagalan tersebut meninggalkan luka psikologis yang cukup dalam bagi Lulu, bahkan membuatnya terpuruk selama beberapa pekan. Dan trauma tersebut nyaris kembali muncul ketika Lulu tampil di kelas 48 kg putri SEA Games 2025. Ia membuka persaingan dan performa solid di snatch, mencatat total angkatan 84 kg. Hal itu membuat peluang emas Indonesia jadi terbuka lebar. Namun ketegangan memuncak saat memasuki fase clean and jerk. Pada percobaan kedua dengan beban 98 kg, Lulu gagal mengangkat barbel. Momen tersebut langsung mengingatkannya pada kegagalan di Peru. Ekspresinya sempat menegang, menunjukkan beban mental yang kembali datang di saat krusial. Alih-alih bermain aman, Lulu justru mengambil keputusan berani. Ia meminta beban dinaikkan menjadi 100 kg pada percobaan berikutnya. Keputusan itu menjadi pertaruhan besar, bukan hanya untuk medali emas, tapi juga untuk mengalahkan rasa takut yang selama ini menghantuinya. Akan tersebut akhirnya berhasil ditentaskan dengan sempurna. Sorak-sorai langsung menggema di arena. Lulu memastikan diri sebagai peraih medali emas SEA Games 2025 sekaligus menutup bab kelam yang tertinggal dari kegagalan sebelumnya. Sahabat Sonora, dari kisah Lulu Diana ini, kita belajar bahwa kegagalan tidak selalu menjadi akhir dari sebuah perjalanan. Kita harus berani dalam menghadapi segala macam tantangan, dan kita juga harus berani untuk melawan rasa takut dan trauma di masa lalu.

0: Morning Inspiration.
1: Di sudut sebuah kota di Bulgaria, seorang kakek tua bernama Dobri Dobrev berjalan belasan kilometer setiap hari dengan pakaian rajutan sederhananya yang usang. Ia berdiri di depan tempat ibadah, menengadahkan tangan, meminta koin demi koin dari setiap orang yang lewat.

dari jalanan, seluruhnya ia donasikan untuk panti asuhan dan perbaikan tempat-tempat ibadah yang terbengkalai. Di balik tubuhnya yang membungkuk dimakan usia, tersimpan jiwa yang megah. Dobri Dobrev menjungkir balikan logika dunia tentang arti sebuah kecukupan. Di saat banyak orang sibuk menimbun harta untuk merasa aman, ia justru mengosongkan genggamannya untuk memberi kehidupan bagi orang lain. Sahabat Sonora, Dobri Dobrev mengingatkan kita bahwa ketulusan tidak butuh pengakuan dan kemuliaan tidak pernah diukur dari apa yang melekat di tubuh kita. Kebahagiaan sejati tidak pernah ditentukan oleh seberapa banyak yang mampu kita genggam, melainkan oleh seberapa tulus apa yang mampu kita lepaskan. Kekayaan sejati adalah tentang seberapa luas hati kita bagi sesama.

Bunga dengan kasih jangan kau pergi, Anda dengarkan di Sonora Pagi ya, di tanggal 2 Juni 2026 di pukul 5 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat. Gimana kabar Anda pagi hari ini? Sudah mulai beraktivitas, sudah mulai siap-siap, sudah nonton TikTok bahkan. Selamat pagi ya, selamat memulai hari. Saya mau menyapa dulu beberapa sahabat yang sudah mengirimkan WA. Ini paling pagi ada Bu Vera nih. Bu Vera, good morning. Salam hangat, sehat dan juga penuh berkat. Ih, bunganya cantik banget loh. Pak Toto Su, selamat pagi. Semoga Rara sehat. Siap, Pak Toto juga. Semoga sehat ya. Dari Sisil dan juga Bu Novi di Bindong Permai Karawaci, untuk Rara juga kru yang bertugas, sahabat Sonora yang lain, sehat dan tetap semangat. Arus tol Tangerang Kebon Jeruk ramai lancar. Sehat-sehat dan selalu bersyukur ya, masih menyambut bulan Juni. Betul, masih very early, the beginning of June. Pak Baron, selamat pagi Pak Baron. Biar jarang ketemu, yang penting tiap Selasa pagi saling menyapa. Cuaca walau masih gelap terlihat akan cerah. Pak Baron, kayak ketemunya kita mah setahun sekali ya Pak ya. Itu juga kalau Pak Baronnya menyapa, kalau enggak kan kita enggak saling tegur sapa ya Pak Baron di acara Sonora. Selamat pagi juga untuk penonton TikTok, penonton radio kita, ada Bang Mus, Bang Mus, Bang Musban 4. Kasih musik rock biar semangat. Agak-agak jam 6 ya nanti ya kita musik rocknya. King Dalmore, lagunya nanti jam 12 siang tuh baru bisa request lagu. Jadi sekarang enjoy aja. Kak Ian, selamat pagi. Kak Gibran Haikal Tasikmalaya, selamat pagi. Pak Baron juga sudah menyapa di TikTok. Pagi hari ini saya juga mau menyampaikan update terkait kebakaran yang besar sekali terjadi di Kemayoran ya, sahabat Sonora. Kemayoran Gempol, Kebon Kosong tepatnya. Dan ini berlangsung selama kurang lebih 7 jam. Untuk saat ini situasi atau status kebakarannya sudah selesai. Ini informasi dari Command Center Damkar Jakarta. Jadi kebakaran ini dimulai di pukul sekitar 20 lewat 55 menit dan mulai operasi pemadaman pukul 21 lewat 5 menit. Jadi 10 menit setelah itu, dan selesai operasi pemadaman pukul 4 lewat 15 menit. Sudah dikerahkan sekitar 35 unit damkar dan juga 175 personel. Sampai sekarang belum diketahui, sahabat Sonora, penyebab dan kronologi kebakaran di Kemayoran. Belum ada data final juga terkait dengan apakah ada data korban akibat kebakaran ini. Yang pasti pemerintah sudah menyiapkan titik-titik lokasi pengungsian warga di lapangan Yusuf Hamka, di Jalan Benyamin Sueb ya, dan sekitarnya. Jadi kami akan terus update hari ini terkait dengan kebakaran yang terjadi di Kemayoran, terus bersama dengan Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music.

0: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun, iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
2: News, traffic, and music, Sonora FM.

sahabat-sahabat pagi saya absenin dulu deh. Kak Audi, terima kasih sudah follow. Kak Bro Ivan, Kak Noisy Boy, ini lagu memori waktu kerja di Keppel Shipyard, Singapore. Kak Desi, Kak Ivan Blackmore, Pak Steve, setia sekali dengan Sonora ya, thank you so much. Kak Ferdong, kemudian Kak Bams, Kak Rosita, ada lagi siapa nih? Kak Virgo, Kak Bambang Wijianto, ada lagi Kang Asep. Kalau request lagu nanti ya di jam 12 siang. Jadi kalau sekarang konsepnya enjoy the song aja. Suka banget lagunya Savage Garden Karui. Kak Jamblang Ijo, semangat pagi. Saya tuh begitu denger intronya teng teng teng teng langsung adem gitu kayaknya hatinya ya. Mas Agus, selamat pagi. Mas Agus ini selalu menyapa dengan diawali dengan Mbak Rara. Halo Bu Leli dari Solo. Wih, paginya dingin di Solo ya. Absen aja, jangan lupa bahagia. Siap. Bu Leli sehat-sehat terus ya. Semangat untuk hari ini mulai beraktivitas lagi. Pak Surya di Duren Sawit, kata-kata hari ini, menunduklah agar kita tidak merasa sombong, bersyukurlah agar tidak iri dan dengki. Cakep. Awali pagi dengan doa dan syukur. Selamat pagi Rara dan Radio Sonora, juga pendengar Duren Sawit Cerah Berawan. Selamat Waisak ya bagi yang merayakan. Untuk semuanya sehat-sehat dan bahagia penuh berkah. Amin. Bu Lena di Tangerang, selamat pagi. Apa kabar Rara? Kabar baik, kabar sehat. Bu Lena. Bu Lena gimana? Salam saya juga bahagia. Rara selamat bertugas sampai tuntas. Jangan lupa minum air putih hangatnya. Oh, sudah siap. Air putih hangat selalu. Sebelum mulai siaran sudah ambil dulu air putihnya ya. Pak Sengku di Mangga Besar, saudaraku, sahabatku semua, semoga sehat, salam damai dan semangat pagi. Semangat pagi untuk semuanya yang masih terus stay tune bersama dengan Sonora FM 92 Jakarta.

World dari Michael W. Smith. Saya kirimkan untuk my new friend from California, Tataini Thomas. Hello, good evening in California. Good morning from Jakarta. Have a good rest tonight, ya. Kalau di sini baru have a nice day di Jakarta. Kak Agung Han, selamat pagi. Kebanyakan nanya, Rara kalau jam segini udah siaran, saya jam berapa berangkatnya? Rata-rata sih berangkat jam 4:30 kurang. Sampai sini jam 5-an gitu ya. Pak Rian, Pak Siprianus, apanya yang kebalik? Apakah ada sesuatu? Selamat pagi Kak JM, kemudian Kak Nggak Penting, Kak Tentara Langit, Kak Desi, Kak Alex, siapa lagi ya, Kak Pria Hidayat, Kak Edo, rame ya pagi hari ini yang pada nostalgia, Kak Ade Irawan, stay tune, Kak Miss Kartika, oh ya ini remote, Kak Willy Abdi dan juga Pak Edi, selamat pagi. Saya mau nyapa dulu untuk Kak Gary ya, Pak Gary ya, yang sudah WA, salam kenal dari Gary di Jakarta. Mau salamnya buat Ismail sama Amel yang lagi di perjalanan menuju kantor. Semoga lancar perjalanan, gak kena macet. Wah ini dia nih, hari pertama setelah libur panjang. Mudah-mudahan tidak macet ya. Pak Minggus juga selamat pagi. Ini Pak Minggus adanya di Kemayoran, bagaimana Pak? Aman? Rumah di sekitaran Kemayoran Keran 5. Terima kasih tadi malam sudah memberikan informasi juga ya terkait dengan kebakaran di Jiung. Pak Thomas, selamat pagi. Pagi yang indah untuk saling menyapa dan mendoakan tetap sehat, semangat dan selalu bersyukur. Selamat pagi untuk kita semuanya, Pak Edi, Kak Arnabas, Kak Lukmanudin dan yang lain-lain. Terus stay tune bersama kami, banyak lagu asik pokoknya untuk dinikmati.

0: Setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Selamat pagi sahabat Sonora. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keuntungan swasembada pangan yang telah dilakukan Indonesia. Swasembada pangan tersebut membuat Indonesia sudah jauh lebih siap ketika banyak negara kesulitan mendapatkan komoditas utama. Menurut Presiden, Indonesia merupakan salah satu produsen terbesar berbagai komoditas penting yang dibutuhkan dunia modern dan berteknologi tinggi. Namun, ia mengakui kekayaan tersebut sudah terlalu lama tidak sepenuhnya dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Malaysia resmi melarang anak-anak di bawah 16 tahun menggunakan media sosial mulai Senin 1 Juni 2026 kemarin. Media sosial utama juga diwajibkan untuk memverifikasi usia pengguna. Persyaratan ini berlaku bagi penyedia layanan dengan setidaknya 8 juta pengguna di Malaysia, termasuk Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube. Namun platform-platform tersebut akan diberikan masa tenggang untuk menerapkan langkah-langkah tersebut.
0: Demikian Sonora Update.

jingga tentang aku. Wah, pagi hari ini banyak yang nostalgia. Senang deh bisa membuat paginya lebih hangat ya. Supaya gak terlalu spaneng, gak terlalu stres-stres banget. Karena sudah mulai harus beraktivitas setelah libur cukup panjang beberapa waktu kemarin ya. Untuk hari ini BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan sahabat Sonora terhadap potensi cuaca ekstrim yang dapat memicu bencana hidrometeorologi. Pengendara juga perlu waspada terhadap potensi hujan lebat yang mungkin terjadi ya, yang mungkin juga bisa disertai kilat ataupun petir dan angin kencang berpotensi mengganggu kelancaran perjalanan Anda. Untuk hari ini, BMKG memperkirakan sejumlah daerah hujan sedang hingga lebat, di antaranya di Aceh, Kepulauan Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, juga Papua. Sementara hujan lebat hingga sangat lebat ini berpotensi turun di Jawa Barat dan juga Maluku Utara. Masyarakat Bali, Jawa Timur, Kepulauan Bangka Belitung, dan Nusa Tenggara Timur juga diminta waspada dengan potensi angin kencang yang bisa terjadi di hari ini. Selamat pagi untuk sahabat-sahabat pagi saya. Kembali saya mau sampaikan ya update kebakaran yang terjadi di permukiman padat penduduk di Jalan Kemayoran Gempol Kebon Kosong. Sudah dinyatakan selesai ya, petugas damkar Jakarta Pusat memadamkan api kurang lebih 7 jam dan informasi awal diterima sekitar pukul 20.55 dan selesai penanganan adalah pukul 4.15 dengan mengerahkan sekitar 35 unit pemadam kebakaran dan 175 personel. Sampai dengan saat ini belum diketahui penyebab juga kronologi kebakaran, juga belum diketahui ya untuk final datanya apakah ada korban akibat kebakaran ini. Terus stay tune sahabat Sonora, kita akan terus update untuk Anda terkait dengan kebakaran di Kemayoran Ciung atau di Kemayoran Gempol. Tetap hati-hati Anda yang berada di luar rumah, di perjalanan, juga dalam rumah. Ketika Anda meninggalkan rumah, jangan lupa pastikan semua alat listrik sudah terlepas ya, sudah dicabut ataupun juga kompor sudah dimatikan, terutama juga kipas angin ya, ini juga menjadi penyebab beberapa kebakaran terjadi. Dimatikan, jangan ditinggal kipas angin dalam kondisi masih menyala. Dan tetap hati-hati sahabat Sonora, dimulai dengan doa agar semua rencana langkah kita dimudahkan hari ini. You got it. Ditunggu juga untuk Anda yang mau bagi informasi cuaca lalu lintas 0812 122 9200. Rara tunggu sampai pukul 10 nanti.

0: Ya bersama kami di Sonora Network.
1: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
2: Sahabat Sonora, Kak Sora lagi bersemangat banget hari ini. Tahu nggak kenapa? Soalnya dongeng yang satu ini punya tokoh yang super keren. Kamu pasti bakal suka deh. Daripada Kak Sora bocorin ceritanya, mending langsung kita simak sama-sama ya. Check this out.
3: Tupi si Tupai suka sekali mengobrol. Tapi kadang Tupi suka asal bicara tanpa berpikir, sampai membuat teman-temannya sedih.
4: Coki, kok kamu badannya kecil sekali sih? Hahaha, lucu.
5: Hari ini aku sedang sedih.
3: Tupi tidak peduli. Dia lalu berjalan lagi dan melihat Momo si sapi sedang asik makan rumput.
5: Momo, kamu makan terus. Nanti badanmu ngendut dan tidak bisa jalan loh.
4: I don't care. Kamu jahat, Tupi.
3: Bibi rusa yang mendengar hal itu langsung mendekati Tupi dan menegurnya dengan sangat lembut.
4: Tupi, dengarkan Bibi. Kata-kata jahat itu bisa melukai hati. Bicaralah yang sopan.
5: Aduh, maaf Bibi. Tupi sadar, Tupi salah. Coki Mumu, maafkan aku ya. Aku berjanji tidak akan asal bicara lagi.
4: No worries, Tupi. Aku maafin kamu.
5: It's okay, Tupi. Aku maafkan kok.
3: Sejak hari itu, Tupi selalu berpikir dulu sebelum bicara. Dia tahu kata-kata yang baik akan membawa kebahagiaan untuk semua orang.
2: Satu lagi kisah yang luar biasa sudah kita sama-sama dengarkan. Jangan lupa dipetik pelajarannya ya, Sobat Sonora. Kak Sora undur diri dulu. Nantikan terus kejutan cerita berikutnya hanya di Dongeng Sonora. Dadah!

0: News Traffic and Music update kembali terkait dengan kebakaran di pemukiman padat Jalan Kemayoran Gempol Kebon Kosong Kemayoran Jakarta Pusat yang sudah dinyatakan selesai. Titik pengungsian di lapangan Yusuf Hamka di Jalan Benyamin Sueb dan pendataan sedang dilakukan. Ada 2 RW yang terdampak Sahabat Sonora, yaitu RW 04. Ada 5 RT di sana, RT 12, RT 13, RT 14, 15, dan 16, serta RW 05. Ini terdiri dari 3 RT, RT 01, 02, dan 03. Waktu selesai operasi pemadaman, sekitar pukul 4:15 waktu Indonesia Barat pagi tadi, dengan mengerahkan 35 unit pemadam dan 175 personel, dan sampai saat ini masih ditelusuri apa penyebab dan juga bagaimana kronologi kebakaran. Terus stay tune bersama kami untuk menunggu update-nya. Sahabat Sonora, kita akan menuju ke sekitaran Juanda Depok untuk mendengarkan pantauan lalu lintas dari kru kami, rekan Rico Marbun. Silakan Rico.
1: Ya baik, terima kasih, selamat pagi. Pantauan lalu lintas kami lewat di ruas jalan Juanda Depok. Pagi ini sudah tampak ramai sekali. Dari arah pintu tol Cisalak, anda yang menuju Margonda, lalu lintas tampak ramai dan mulai tersendat di lajur sebelah kanan. Khususnya akses kendaraan akan langsung menuju ruas tol Kukusan Cinere atau dari arah Margonda Raya yang menuju ke arah Beji atau Kukusan sudah mulai tampak kendaraan yang akan masuk ke ruas tol. Hati-hati di lajur sebelah kanan. Sebaliknya relatif ramai lancar, sementara cuaca cerah di ruas jalan Juanda Depok. Rico melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Sonora FM.

0: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.
1: Informasi jalan tol.
2: Informasi jalan tol pukul 6:30 menit waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan untuk Anda sahabat Sonora di tol Jakarta Cikampek. Di Karawang Timur, KM59 arah Jakarta terjadi tabrakan beruntun di lajur kanan dalam penanganan petugas. Karawang Timur, KM56 mengarah KM55 arah Jakarta padat dampak selesai penanganan kecelakaan kendaraan terbakar di lajur kiri. Tol Jagorawi dari Cawang mengarah ke Ciawi lancar, sebaliknya Cimanggis KM18 arah Cawang terpantau padat. Kemudian Cibubur KM14 mengarah KM13 padat, Taman Mini arah Cawang juga padat pagi hari ini. Tol Jakarta Tangerang, dari Tomang yang menuju ke Tangerang lancar, sebaliknya Tangerang KM17 mengarah Kunciran KM14 padat. Meruya KM06 arah Tomang padat, kepadatan volume lalu lintas. Dan tol dalam kota Cawang mengarah Tebet padat, sebaliknya ramai lancar.
1: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
3: Sonora FM News Traffic.

Just Another Day dari John Sekada. Anda dengarkan di Sonora Pagi. Saya sapa dulu deh yang sudah WA, sudah ramai sekali ya pagi hari ini. Dari tadi Pak Minggus, rumahnya aman. Syukurlah kalau begitu Pak Minggus, tetap stay safe. Bu Nur di Pekalongan juga menyapa pagi hari ini, cerah. Pak Tejo Harto Ngudi Mulyo dari Temanggung, Jawa Tengah. Radio Sonora apa nggak siaran? Pak Manto, siaran kok ini. Mungkin nyarinya dari radio streaming ya. Mungkin bisa ke sonora.co.id Pak Tejo. Kak Jumira, selamat pagi Rara juga semuanya. Salam untuk sahabat Sonora dari Rohil Riau, dari Bagan Sinembah Raya Rohil Riau. Ibu Mira nih ya, cuacanya cerah, semangat untuk semuanya. Tetap pergi ke kebun sawit. Oh oke, okay. Selamat berkarya hari ini. Pak Inanto Wijaya juga menyapa dari Gading Serpong menuju BSD ke arah Tol Jor BSD, ramai lancar. Kak Luke di Joglo, selamat pagi. Cuacanya mendung, sama kita deketan Joglo sama Palmerah ya. Mendung juga. Mbak Wati, jangan bilang lagi mau tarik selimut deh. Ikutan absen aja, kalau nunggu berangkat kerja aja siangan, jadi dengerin teman-teman siaran aja dari Radio Jadul, asik. Gak ada anak-anak jadi sepi, untungnya ada Sonora ya Mbak Wati ya. Kemudian juga Pak Syarizal, selamat pagi, baru monitor nih selamat beraktivitas, siap Kak Becky, have a nice day juga. Selamat pagi juga untuk siapa nih, Om Dean Lawrence. Selamat pagi Rara, salam sehat untuk semua kru juga. Semoga dicerahkan hari ini, bisa beraktivitas kembali setelah libur panjang. Wah rame nih. Halo yang di TikTok, Kak Jus Honey, Kak Di, betul kita di Palmerah, Kak Sangkuriang. Selamat pagi Kak Sila Berlian, Kak Putra Kabani dari Tangsel. Kemudian Kak Dok, Kak Santoso Sujiono, ada lagi Kak DJ, Kak Purwa dan lain-lain ya. Untuk request lagu nanti jam 12 siang ya. Jadi konsepnya kalau di Sonora Pagi, enjoy the song aja. Kami terus akan update terkait dengan kebakaran Kemayoran dan informasi lainnya, terus bersama kami.

0: Sahabat Bahasa Sonora, kita akan dengarkan bagaimana rekayasa penutupan Jalan Lenteng Agung Raya yang ke arah Margonda Raya Depok pagi hari ini yang masih juga berlangsung. Dan seperti apa juga situasi terkini, rekan Rico sudah ada di lokasi. Kita akan dengarkan, silakan Rico.
1: Ya, selamat pagi Sahabat Sonora. Saya Rico Marbun sekarang berada di sekitar perlintasan Gardu di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Pagi ini kami coba memantau untuk kondisi arus lalu lintas di lokasi ini sehubungan dengan amblesnya sebagian ruas jalan Lenteng Agung Raya menuju ke arah Margonda Raya Depok. Kami mendapati untuk pagi ini rekayasa lalu lintas ataupun penutupan sebagian ruas jalan sudah dilakukan. Namun untuk kendaraan roda 2 ataupun sepeda motor, kami melihat masih terus berupaya untuk masuk ke lokasi ini, khususnya mereka yang akan menuju ke arah Margonda Raya Depok atau mengarah ke Kelapa 2. Petugas dari jajaran Dinas Perhubungan Jakarta Selatan, Subdinas Perhubungan Jakarta Selatan, ini sudah tampak standby di lokasi atas sekitar lebih dari 10 orang. Saat ini berjaga untuk kemudian membantu mengarahkan khususnya kendaraan-kendaraan yang akan menuju ke arah Lenteng Agung atau mengarah ke selatan, ke arah Depok. Kami mendapati beberapa rubber cone disiapkan, tapi tetap saja beberapa kendaraan khususnya sepeda motor ini sengaja lurus begitu, memaksakan diri untuk lurus ke arah lokasi. Dan sejauh ini kami mendapati untuk suasana memang terbilang agak sedikit semrawut, tapi masih bisa diatasi oleh petugas dengan mengarahkan, menempatkan petugas untuk kemudian mengarahkan masyarakat ataupun mereka yang lewat di lokasi untuk mencari jalan alternatif yang lain, karena hingga saat ini masih dilakukan upaya perbaikan, percepatan perbaikan amblesnya ruas jalan yang ada di Lenteng Agung Raya menuju ke arah Depok atau mengarah ke Margonda Raya. Demikian Rico melaporkan dari perlintasan Gardu Lenteng Agung Jakarta Selatan. Kita kembali ke studio.
2: 24 jam musik terbaik Sonora FM.

0: Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Sahabat Sonora, terkait dengan kebakaran yang terjadi di Kemayoran, kita sudah tersambung bersama dengan Pak Muhammad Taufik Hidayatullah, Kasubag TUUPT Pusat Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta. Selamat pagi Pak Taufik.
1: Selamat pagi Mbak Rara.
0: Iya, terima kasih waktunya berbincang dengan Sonora pagi hari ini Pak Taufik. Mungkin bisa disampaikan apakah sudah ada kronologi kebakaran sampai dengan pagi hari ini Pak?
1: Ya, selamat pagi pendengar Sonora FM, Mbak Rara dan rekan-rekan sekalian. Jadi perbaikan saat ini memang semalam di pukul 20.55 terjadi kebakaran di sekitaran wilayah Jalan Kemayoran Gempol RW 5 Kelurahan Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat,
0: ya,
1: yang melanda rumah tinggal sebanyak 250 rumah. Dan untuk penyebabnya nanti akan diselidiki lebih lanjut oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan. Begitu Mbak Rara.
0: Baik, untuk korban jiwa apakah sudah ada informasinya Pak Taufik?
1: Ya, untuk sampai saat ini yang hanya terdampak yaitu 330 KK, 620 jiwa, dan untuk korban jiwa sampai saat ini masih nihil. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa sampai saat ini. Mungkin nanti kita akan update beberapa luka, mungkin luka ringan sedang dan berat yang menimpa mungkin bisa petugas dan juga masyarakat yang membantu pemadaman di sekitar gitu.
0: Boleh disampaikan lagi Pak Taufik, tadi 330 KK dan berapa jiwa?
1: 620 jiwa untuk sampai saat ini.
0: 620 jiwa, baik. Informasi terakhir, pemadaman sudah selesai. Bagaimana saat ini penanganan pasca kebakaran, Pak Taufik?
1: Oke, untuk pasca kebakaran, kami bersama dinas jajaran terkait, BPBD, kemudian dinas sosial, kemudian juga ada PMI dan lain sebagainya, dibantu oleh Pak Lurah selaku jajaran wilayah. Kami sudah membuka posko pengungsian di lapangan Yusuf Hamka di Jalan Penyamen Sueb, RW 4 Kebon Kosong, untuk diberikan tenda-tenda pengungsian untuk para warga, dan kemudian kami juga memberikan dapur umum untuk logistik para pengungsian oleh Dinas Sosial dan juga posko kesehatan Mbak oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
0: Baik, kebutuhan apa yang segera diperlukan oleh pengungsi atau korban terdampak Pak Taufik?
1: Ya, untuk saat ini mungkin kami sedang penataan karena berbagai jenjang usia, dari mungkin balita, kemudian anak-anak dan lansia dan umur-umur rentan atau ibu menyusui, kami sedang mendata. Kami akan sekali lagi akan update terkait dengan kebutuhan mendesak, tapi untuk saat ini terkait dengan kebutuhan makan, kemudian kesehatan, kami sudah berada di posisi lokasi pengungsian, jadi kami sedang menangani hal tersebut Mbak.
0: Untuk 330 KK 620 jiwa artinya saat ini berada di pengungsian begitu Pak Taufik?
1: Betul. Di lapangan Yusuf Hamka.
0: Di lapangan Yusuf Hamka. Untuk yang ingin mengirimkan bantuan, bagaimana prosedurnya? Apakah langsung ke lokasi atau ada call center yang harus dihubungi terlebih dahulu, Pak Taufik?
1: Ya, ya. Silakan bagi masyarakat nanti bisa dikoordinir langsung. Kami ada di posko di pengungsian di lokasi tersebut, ada posko BPBD. Kemudian kalau misalkan mau bertanya-tanya terkait dengan situasi juga bisa, ada kami ada call center 112 di yang bisa masyarakat hubungi untuk permintaan bantuan. Kemudian juga kami membuka layanan di Jakti atau di aplikasi media sosial kami. Silakan menanyakan mungkin kebutuhan mendesak yang saat ini ada di lapangan, karena akan kami update nanti tiap jamnya Mbak, kebutuhan mendesak untuk pengungsian. Jadi silakan bagi warga atau masyarakat ataupun dunia usaha ataupun relawan yang akan membantu, kami silakan bisa mendatangi di posko kami BPBD di lapangan Yusuf Hamka Mbak.
0: Untuk layanan sosmednya?
1: Ada di BPBD DKI Jakarta.
0: BPBD DKI Jakarta.
1: Ya, jadi Instagram, di kemudian di TikToknya juga, kemudian di X-nya juga ada. Silakan untuk menanyakan lebih lanjut terkait dengan data dan informasi yang ada di peristiwa ini Mbak.
0: Baik, Pak Taufik, terima kasih untuk informasi yang disampaikan. Nanti kami akan tunggu update-nya kembali. Selamat pagi, Pak. Selamat bertugas
1: selamat
0: kembali.
1: Selamat pagi, Mbak Rara. Terima kasih.
2: Sonora FM

0: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun, iya ih, seru ya. Bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92. Terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
3: Sahabat Sonora, program Makan Bergizi Gratis atau MBG diteruskan demi mencetak generasi Indonesia yang sehat, unggul, dan cerdas. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah saat ini tengah menjalankan dan akan terus melanjutkan strategi transformasi bangsa. Menurutnya, transformasi tersebut diarahkan pada haluan pembangunan yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Prabowo juga mengaku terus mengupayakan agar kekayaan Indonesia tidak bocor ke luar negeri. Anggota Komisi 8 DPR Hidayat Nur Wahid mendorong Kementerian Haji dan Umroh mempublikasikan penyelenggara perjalanan ibadah umroh PPIU imbas kasus gagal umroh di Hanania Travel. Daftar PPIU yang terakreditasi penting bagi masyarakat memiliki rujukan resmi sebelum memilih biro perjalanan umroh. Di samping itu, ia menegaskan bahwa kasus gagal umroh oleh Hanania Travel harus diusut tuntas secara hukum. Apalagi nilai kerugian dari kasus gagal umroh tersebut diperkirakan mencapai 60 miliar rupiah.
2: Demikian Sonora Update.